setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni. Hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Oh, nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu. Hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku mai rumah hang.
1: Oh, siapa
0: dah? Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Kayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni aku, boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik. Aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okay. Saya. Ambil duduk je. Aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku balik.
0: Ingat lah. Okay. Yorah FM.

0: Pemerintah 1994 masih lagi menjadi malam segar sehingga hari dan juga saat ini lirik yang syarat dengan kata-kata positif ya. Daripada Cranberry Zombie. 8.15 mengambil 8.16 minit pagi pada ketika dalam sana ni. Yang nak menghubungi 2107389. Cuba describe, ceritakan tentang diri anda. Dan anda ni jenis orang yang macam mana? Di ujung talian pada ketika dalam sana ni. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Salam.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Nasho.
0: Siapa dia?
1: Sho.
0: Sho eh?
1: Nasho.
0: Nasho. Okey, Nasho buat panggilan mana-mana Nasho pagi ni?
1: Sungai Yan.
0: Ah, Sungai Yan. Okey, Nasho.
1: Yo.
0: Ah, kata laluan.
1: Apa jombi, jombi
0: sengat. Okey, Nasho. Kalau selalu kita nak sembang pasal diri orang, cuba hari ni Nasho cerita sikit pasal diri Nasho ni. Nak describe Nasho ni orang ni macam mana?
1: Nasho seorang

0: romantis.
1: Oh. So kaya ba?
0: So kaya romantis.
1: Oo. Oh, oh.
0: Yang penyabar.
1: Penyabar, okay. Romantis, penyabar, okay.
0: Suka duduk sendirian.
1: Baik, baik, baik. Lagi apa lagi?
0: Suka dengar radio.
1: Dengar radio. Lagi?
0: Suka apa-apa saja yang saya suka.
1: Apa-apa tu? Apa dia? Bukan jomita. Apa dia? Suka masak?
0: Suka main handset.
1: Suka main handset. Masak suka tak masak?
0: Nasha suka main TikTok.
1: Main, okay, dah nak tanya Nasha. Masak suka masak tak?
0: Masak suka.
1: Suka. Selalu masak apa kat rumah? Tu dia.
0: Sambal. Gulai sayur.
1: Sambal gulai sayur.
0: Ikan.
1: Apa dia? Kulit ikan? Kulit ikan buat apa?
0: Loh, takkan nak makan nasi saja.
1: Dah, kulit ikan. Kulit ikan. Katanya kulit ikan.
0: Goreng ikan.
1: Goreng ikan. Ya Allah, dengar macam kulit ikan. Okey, lepas tu? Lagi?
0: Sudah
1: basuh
0: baju.
1: Okey, basuh kain baju. Nak basuh kain baju tu, Nasha basuhkan mesin yang basuh?
0: Saya basuh lah.
1: Ingat kot bubuh lah mesin-mesin yang basuh kan?
0: Ni bola nak mesin lah.
1: Bola mesin lah. Kira mesin lah basuh. Bukan Nasha basuh. Itu comel pun tau. Amboi. Dia ceklat-ceklatkan kita.
0: Okay. Abang comel nak tanya mana seorang lagi.
1: Seorang lagi hari ni. Hello. Tu dia. Jenuh. Tak, seorang lagi hari ni ambil cuti. Sebab apa? Kemarin betul-betul banyak orang telefon comel. Orang tanya. Dia kata comel merajuk. Ya, betul. Kemarin memang Comi merajuk. Sebab apa? Comi janji dengan dia kemarin sepatutnya ke rumah bakal mak mentua dia. Tapi dia, orang kata apa, mengabaikan janji dengan Comi. Itu yang Comi kemarin marah. Comi tak main raja. So hari ni Comi beritahu kepada dia, kalau nak berkawan balik dengan Comi, kena pergi rumah mak mentua dia. InsyaAllah lah ni mungkin dia dah rumah mak mentua dia kot.
0: Bakal mak mentua. Comi janganlah merajuk.
1: Merajuk pasal apa? Bukan dia berjanji dengan saya, dia berjanji dengan bakal mak mentua dia. Jadi bila dia berjanji dengan bakal mak mentua dan dengan Comi, Comi ni sebagai saksi kan, bila dia tak menunaikan janji, yang tu ciri-ciri orang munafik, kita tak mau semua tu. Itu bagi Nasha. Senangnya Nasha lah. Baik, terima kasih. Okay. Nasha,
0: sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Okay, bye.
1: Bye, tu dia. Amboi, dia cekelatkan kita. Nasha suka basuh baju. Siapa yang basuh? Mesin basuh. Awak tak abang kata tak Nasha suka macam masak. Kalau Nasha masak daging merah, papring, macam mana Nasha masak? Nasha pergi abang kat tukang masak tu, beli titik hari makan di kedai. Yang tu Comi pun tahu abang. Kita nak describe tentang diri anda. Anda ni orang yang macam mana? Selalunya kalau kita ni meminati seseorang lah, tak kisahlah artis dan juga macam mana kan, minta maaf lah cakap, kita akan tahu tentang diri dia macam mana, apa warna kegemaran, makanan, minuman dan juga sebagainya, mana depi, nama penuh dia. Tapi hari ni Comi nak tahu tentang diri anda sendiri. Di ujung talian pada ketika dan saat ni, hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Kak Cik Ani Pulau Batas.
1: Kak Cik Ani, apa abang Kak Cik Ani?
2: Alhamdulillah, masih lagi boleh berjalan dan bercakap.
1: Alhamdulillah. Okay. Kak Cik Ani dah sarapan belum Kak Cik Ani?
2: Dah, ini makan nasi.
1: Makan nasi saja, ya Allah kesiannya Cik Ani. Kak Cik Ani, oi. Makan nasi, kesian. Makan nasi tak ada lauk.
2: Makan nasi dengan ni Kak Cik. Kak Cik buat gulai. Ayam pencin capok bawang putih.
1: Ayam pencin noh.
2: Yang pencin sedap. Lihat-lihat pun sedap.
1: Betul-betul. Cuma Kak Cik Ani, Comi sampai ke hari ni lah tertanya-tanya kan. Ni Kak Cik Ani masak nasi putih, betul? Ayam gulai, betul? Ayam pencin kan?
2: Gulai semalam ada.
1: Yalah, betul lah. Pangat kira ayam pencin lah kan. Ayam tu sebelum ni dia bertugas di mana? Dia pencin sebagai apa?
2: Tak tahu,
1: dia pun kata ayam pencin. Kak Ani sendiri, Kak Cik Ani sendiri ambil kan, tengok masak kan, tak tanya ayam tu dulu dia pencin mana.
2: Aduh, wallahualam, tak tahu.
1: Ah, kau kita tak tahu. Nak tahu kadang-kadang.
2: Dia murahlah, tapi dia lihatlah sekot 12 ringgit. Di market Kelabatan.
1: Ingat aku ayam pencen ikutlah dia kerja di mana jabatan-jabatan kerajaan dulu ni kan dengan pencen. Ah, risau juga ambil buat masak kan. Ha. Okey, alhamdulillah kerja ni.
2: Ya.
1: Kata laluan tahu tak?
2: Assalamualaikum Comi.
1: Salam.
2: Comi. Comel sangat.
1: Macik.
2: Asal cik boleh dengar sudah.
1: Tu dia betul dah. Okey, kat cik ni, kalau nak cerita pasal diri orang ni selalulah kan membawa dengan orang kata jiran dan juga sebagainya. Cuba kat cik ni describe cerita sendiri pasal diri kat cik ni. Kat cik ni orang yang macam mana?
2: Macam mana? Kat cik ni kadang
1: suka
2: masuk.
1: Suka masuk
2: ada benda.
1: Okey. Baik lagi.
2: Kadang tu rajin, lebih rajin. Masaklah kadang makcik balik tengah hari nak makan nasi. Ada mi goreng.
1: Mi goreng?
2: Dia kata tak lalu makasih. Kak cik kata tak puan nak makan-makan. Petang lagi tak, kita tak ada masaklah kan.
1: Tapi ada setengah orang dia makan mi goreng dengan nasi.
2: Tak tahulah yang tu. Setengah orang kalau makan mie goreng, kotel goreng, lepas mie hunsut, lepas tak makan nasi dah. Tapi kakcik masak nasi juga.
1: Macam setengah orang. Okey, kita abang contohlah macam Comi. Comi biasa boleh buat nasi putih. Okey, ambil mie goreng tersebut jadikan lauk.
2: Boleh kan, sedap.
1: Kan?
2: Kalau mie sedap.
1: Okey, lagi kakcik Ani ni orang yang macam mana? Cuba kongsi dengan Comi.
2: Macam mana? Macam mana tu tak faham.
1: Dah lah, okay, cerita dia macam ni. Dah berapa lama mendirikan rumah tengah dengan Bang Cik?
2: 34 tahun.
1: Bang Cik pernah cerita tak suka kat ni kat mana?
2: Cerita apa?
1: Suka kat Cik lah.
2: Kami dulu pilihan orang tua.
1: Pilihan orang tua tak kisahlah pilihan orang tua apa. Walaupun pilihan orang tua lepas tu menikah dah duduk saja-saja kan. Dia panggil apa?
2: Kahwin dulu.
1: Kahwin
2: dulu baru cinta.
1: Yalah, lepas tu baru cinta baru nak kena hati budi baru orang kata nak jatuh suka.
2: Ya.
1: Betul tak betul ke cik ni?
2: Betul.
1: Kan, okey. Kalau kak cik sini pernah ada abang cik duduk dulu. Sebelum tu lah abang cik panggil kak cik ni apa? Panggil apa?
2: Panggil Ani.
1: Panggil Ani kot lah nak panggil sayang ke ayang ke apa darling pun tak ada ke?
2: Tak.
1: Kot lah kan. Sebab dulu kan mereka kata macam ni lah kan. Waktu mula-mula menikah kira orang kata apa sebulan dua setahun dua tu kira orang kata apa ayang sayang lah kan. Boleh-boleh anak ni kira mak hang pak hang lah betul ke?
2: Buat masalah ni tak lagi lah.
1: Tak lagi lah
2: abang
1: kan.
2: Abang dengan kadang panggil kat Ling.
1: Ling. Okey, Ling pula dah. Okey, kak cik Ani.
2: Ling. Kadang balik kerja pun Ling. Biasalah nak manja.
1: Betul. Pernah tak abang cik beritahu ni dia suka kak cik ni tak mana? Kok dia kata apa? Sebenarnya kan Ling, I suka kat you bila you senyum. Bila you senyum mata you terkatup. Tu yang saya suka. Pernah dah dia beritahu.
2: Biasa je.
1: Biasa ada tak apa yang biasa. Semua orang biasa.
2: Sayang tu biasalah.
1: Yalah yang dia suka tak mana. Yang dia suka tak mana. Kot lah sebenarnya kata ni. Ling sebenarnya saya suka kat you. Saya sayang kat you sebab you pandai masak. Ada tak?
2: Betul. Kadang makan tu puji lah tu. Alhamdulillah lah kan orang puji kita.
1: Alhamdulillah. Dia favorite makan apa? Abang cik favorite makan apa ni cik?
2: Dia semua makan. Cucuk kodok. Dia favorite cucuk kodok.
1: Cucuk kodok.
2: Ni biasalah. Kan pagak dah kuih nak habis. Dia suka makan benda lembut lah. Nasi pun mau nasi yang lembut-lembut.
1: Nasi yang lembut-lembut. Kalau sebelum ni nasi kan lauk favorite dia lauk ubah.
2: Kadang asam. Cabai pun kadang dia tak pun suka. Tapi kak cik buat juga, dia makan.
1: Baik.
2: Tapi nak suka mokoh kan. Cabai-cabai gulai tak apa-apa. Ayam cabai ke.
1: Jenis-jenis kau kata apa? Kau kata apa?
2: Pattern-pattern.
1: Sambal tomeh ni lah. Baik.
2: Yang tu.
1: Dan kak cik pun memang suka masak lah no. Alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah lah. Tapi tukar selera ke lah. Kadang pakcik beli lauk, kadang beli juga. Tapi biasa lah. Beli ni biasa lah. Kadang terlebih garam.
1: Betul.
2: Macam mana kan?
1: Betul. Yang tu Comi sokong lah kan. Itu pada kak cik sini.
2: Hari ni ada dua kenduri. Dengan
1: gantung periuk lah. Gantung periuk lah hari ni. Tak masak lah.
2: Gantung lah. Perut kenyang lah. Petang kira lain
1: kak cik ni. Ya Allah. Akhirnya hari ni saya pergi kenduri dengan mancik lah.
2: Budget senang ha? Kalau anak-anak kata jual ayam makan kedai, dia on aja. No. Makan mak dia on.
1: Allahu Akbar.
2: Alhamdulillah lah.
1: Senang. Tak memilih kan? Macam combi. Baik-baik insyaAllah.
2: Alhamdulillah lah.
1: Itu daripada Kak Cik ni sendiri. Nah. Apa pun Kak Cik ni, semoga berbahagia hingga kejana Kak Cik ni. Nah. Kan salam kat semua tau.
2: Alhamdulillah. Terima kasih ya. Hidup mesti berani.
1: Betul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Kak Cik ni kita.

Saya ke 0105080957. Yang nak menghubungi, sekali lagi taliannya 2107 389. Cuba nak cerita sedikit tentang diri anda ni. Anda ni jenis orang yang macam mana ni? Cumi nak tahu juga kan. Sebelum saya nak terus memanggil-manggil, kita nak berhibur dahulu. Di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Itu dia, Kai Bahar. Bukan ketika pukul 8.40 menghampiri 8.41 minit pagi pada ketika dan saat ini. Nama kumungi 2107389. Jangan lupa kereta laluan. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi dan sekembalinya selepas itu. Yang nak mengatakan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp, boleh terus melayangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Pemanggil berikutnya di hujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, salam.
0: Halo, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Ya, siapa lagi?
0: Siapa Cintan lagi? Mak Cintan. Alhamdulillah, apa abang Mak Cintan?
1: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Mak Cintan, dah sarapan belum pergi dengan Cintan?
1: Baru tengah-tengah sarapan ternyata nampak ternyata kau macam ni dapat
0: Makan apa pergi ni Cintan? Makan apa pergi ni?
1: Makan roti.
0: Makan roti ya Allah. Diet sungguh.
1: Tak lalu
0: Mak Cintan, tak lalu ni yang bagus. Yang tak bagus ni tak ada selera.
1: Takkan siapa duduk makan nasi hari jemur okay. lah kan.
0: Tak, sebab apa yang katanya letak lalu ni, tak lalu ni dia letak, dia tak dan kunyah, dia lalu terus, dia tak dan kunyah, dia telan. Cintan, apa abang ni?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Abang baik, alhamdulillah. Cintan, ni Padil tak sampai lagi ke? Abang tak sampai lagi kat kedai?
1: Tidak pun, dia nak mai ke?
0: Saya dengar pasal kemarin, saya memang merajuk dengan dia lah. Tapi saya dengar kata macam dia nak pi bagi ni, tapi tak tahu betul tak betul.
1: Tak sampai lagi.
0: Tak tahulah kukuk sampai sekejap lagi. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi kita doakan semoga dia selamat sampai lah nanti nak.
1: Ya.
0: Cintan pagi ni apa abang?
1: Alhamdulillah. Saya kata kemarin
0: Comi nak naik. Saya bukan nak pergi kemarin Cintan. Comi tak kerja kemarin pasal Comi merajuk.
1: Oh tu lah. Merajuk dengan siapa?
0: Merajuk dengan Bambam lah.
1: Pasal apa mengajukkan dia?
0: Dia berjanji dengan saya, Mak Cintan. Saya ni bila orang dah berjanji, Comi ni bila orang dah berjanji, bila orang tak tunai, saya mula orang kata marah mula angin.
1: Cintan pun sama juga.
0: Tak, pasal apa yang saya marah tu? Pasal dia janji dengan saya, dia kata tak apa abang, nanti habis ni kita settle-settle ni, saya bawa abang pergi, kita pergi kat Mak Cintan. Dia kata macam tu. Saya pun nak okey lah, tak ada masalah. Kita nak pergi kan, kata nak kena nasi, kata nasi kacang kan. Lepas tu dia kata tak jadi pula. Mana tak geram saya.
1: Nasib baik tak tumbuk. Jangan tumbuk sampai tumbuk.
0: Baik dah lah. Sagi kalau saya tumbuk tu, Mak Cintan tak mahu semang dengan saya. Pasal saya pergi tumbuk, apa nama ni, menantu kesengan Mak Cintan.
1: Ya, Mak Cintan tahu lah. Menantu tumbuk, menantu sama-sama. Sudah dua menantu juga tu.
0: Aku nak buat macam mana kan, Mak Cintan?
1: Ya.
0: Cuba Mak Cintan bagi kita laluan sikit.
1: Comi yang comel sangat ni.
0: Alhamdulillah.
1: Lama tak pergi kata laluan ni, bagi dia dapat peluang lah.
0: Itulah, okey Mak Cintan cuba
1: lah.
0: Baik, insyaAllah. Mak Cintan cuba, Mak Cintan cerita tentang diri Mak Cintan ni. Describe tentang Mak Cintan ni. Mak Cintan ni orang macam mana?
1: Mak Cintan ni, Mak Cintan ni kan lah kata kan, orang biasa je.
0: Orang biasa.
1: Kalau orang tak, orang baik, Mak Cintan baik. Kalau orang tak baik macam ni, tak memang Mak Cintan kan jenis pendiam yang baik sangat tu dah.
0: Okey.
1: Tak kena Mak Cintan komen je tu, kata directnya.
0: Kata direct. Baik, alhamdulillah.
1: Betul, tak suka dia kata belakang. Apa yang orang buat baik, okey.
0: Betul.
1: Kalau dia
0: betul,
1: buat
0: betul,
1: tak baik, dia kata dia tenang kan. Dia pergi cari yang dapat dia. Betul tak betul yang cakap?
0: Pergi cari sampai dapat. Ya Allah, Mak Cintan. Mak Cintan dengan Bambam ni sebiji. Bambam macam tu juga. Dia kalau tak puas hati, dia pergi cari yang dapat tu. Geram dia pun ni. Patutlah rupanya menantu ikut panggil mak mentua.
1: Yang tak cakap
0: ni tak ke? Eh, Comi ni jenis Comi ni panggil tau je lah. Yang pasal gambar tak boleh ambil tau lah. Comi macam tu.
1: Betul. Macam tu lah. Nampak garang.
0: Nampak garang tapi Comi jenis macam tu. Tapi satu, Comi mesti jangan touch Comi lah.
1: Macam tu.
0: Jangan touch. Nak kata apa, nak buat apa, punya pasal benda tu orang kata apa, orang tu kata apa, tak hui pun.
1: Betul lah. Tapi geram tu ada juga.
0: Yalah, memang lah kita geram tu geram lah. Tapi orang kata apa, kita takut bila kita geram, bila orang kata apa, marah tu menguasai diri, akan hadirnya syaitan ni rojim tu, kita tak mahu.
1: Betul. Kita tak mahu bila berlaku macam-macam
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Baguslah. Dapat nantu macam tu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dapat panggil sama macam Ustaz juga perangai.
0: Siapa dia, Abang-Bam tu ke? Ya Allah, nak buat macam mana? Menantu tu dah ikut panggil mak mertua, nak buat macam mana? Patutnya mak mertua kena berbangga.
1: Dahlah, mak mentua ni kena jadi baiklah. Kalau dah dapat menantu,
0: ya, mak mentua kena sabar banyak. Betul, mak mentua kena sabar banyak dengan Bambam ni. Sebab apa? Kalau dia pun, kalau dia nak tak terikut mak mentua, dia nak ikut siapa lagi? Takkan nak ikut mak mentua orang lain. Kan?
1: Betul kan lah. Dia kata kat Cintan, kemarin Bambang dia kata Combi nak pergi kat Cintan, dia nak bawa main apa Lok Tomoy.
0: Bukan dengan, ha, yang tu cerita dia. Yang tu cerita dia macam tak. Benda tu sepatutnya berlaku semalam. Berlaku semalam dalam perjanjian dia nak bawa Combi. Macam tak banyak Combi ni kereta. Tak ada motor, tak ada lesen kereta, tak ada lesen motor, tak ada.
1: Aduh, ha,
0: Combi ni dah lah semekin makan semekut rumah dekat semenjit.
1: Ha. Yang tu yang sedih dengar-dengar
0: tu. Jadi dia kata macam ni, dia kata kat Combi ni, tak apalah abang, apa nama ni, abang, mai saya bawa, mai Bambang bawa pergi. Okay, sebab apa benda memang dia kata nak nak bawa saya pergi makan nasi kacang. Combi kata, Combi ni jalan-jalan kuih tu, tak arti pergi mana pun sesat.
1: Oh, tu ke?
0: Lepas tu tiba-tiba dia kata, dia kata tak jadi. Mana tak geram saya, kira Combi dah sampai tempat kerja balik tu.
1: Ha. Tengkali sabaklah, jangan marah-marah.
0: Bukan marah.
1: Dia macam tu.
0: Ha. Nak kata marah tu tidak, tapi terkilan lah bila orang menjanji dengan kita tak tunai kan. Yang tu kan dah jatuh kategori orang munafik.
1: Ha. Combi macam tak nampak Combi dengan Bambang ni kan munafik ni. Orang yang baik-baik ni.
0: Yang tu lah kita minta lah doa pada Mencinta. Bukan orang lain, mak mentua member saya juga kan. Bukan
1: lah. Tak apa. Kan doa sentiasa doa Bambang dan Combi sentiasa dalam keadaan yang baik. Jangan gaduh-gaduh.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah.
1: Main lah kat Cinta ni kan. Tak main langsung.
0: Saya bukan tak mau pergi Mencinta. Macam Combi cakap lah, Combi nak pergi mana, Bambang yang bawa. Tak kesian ke kat Combi?
1: Ha. Dia nak kerja. Siapa bawa?
0: Combi. Ya Allah. Combi dah rebah.
1: Ha. Lo Cinta nampak satu jumpa dia ada bawa kereta sendiri.
0: Ai dah, dah. Bukan kata nak mohong Cinta, saya bagi nama saya dekat Cinta kan nombor IC Cinta bintang tengok. Saya bukan kata motor kereta pun tak ada.
1: Okay,
0: kan? Ha, betul. Ha. Saya ikhlas mai, saya tak bohong mai. Kalau saya mohong Cinta, kalau Combi mohong dia jatuh sejuta atas riba Combi. Combi tiap-tiap hari nak mohong. Masalah kan kalau orang tipu kan berdosa. Combi tak mohong.
1: Betul, jangan tak bohong lah. Apa saya lah Cintan kat harap untuk dapat jodoh nanti. Kalau dengan orang yang baik-baik yang ada kereta, ada motor, boleh buat Combi lah.
0: Combi tak harap macam tu Cinta. Cukuplah orang yang mampu untuk membahagiakan saya dan juga melindungi saya.
1: Yang tu yang mahu lah.
0: Kalau rasa tak suka betul, kalau rasa tak Combi tak suka kat saya, hantar lah kau saya ke rumah mak pak saya balik.
1: Betul
0: kesiannya. Oh, lo. Baik, terima kasih Cintan. Tadi Cintan
1: nanya kat sini.
0: Sabar Mak Cintan, tak apa. Nanti Babam tolong pujukkan Mak Cintan.
1: Amin, tak ada Combi, dia kena pujuk. Babam tak apa.
0: Baik, terima kasih Mak Cintan. Baik, insyaAllah.
1: Amin, amin kat Mak Cintan. Cintan nak bagi makan.
0: Baik, insyaAllah. Combi tunggu Babam nanti nak Cintan, ha?
1: Nak ingin Bambang nak buat hal tak mengarut
0: tak apa, apa-apa pun Combi tunggu Bambang, memang abang tu terang. Okey, baik, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia Cinta kita. Combi tak mohong lah. Combi ni nak bagi tahu kat Cinta ni, Combi ni tak ada apa, tak ada kereta, kereta tak ada, motor tak ada, lesen apa tak lagi. Tak kesian kah? Lagu ni lah hidup. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami, talian 010-5080-9597. 8.49 mengambil 8.50 minit pagi. Saya nak terima panggil-panggil. Tapi bukanlah ni. Sebab apa? Sebab saat saya lagi jam 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu, saya akan terus mengangkatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Mitra FM. Segalanya untukmu. Dan sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dahulu? Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.
2: Terbaik, semua datang sini.
0: Asyik cik mau dengar, sudah.

Kaf Maim, 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Vista FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: Ashraf, semalam kan rumah jiran aku ada kejadian pecah rumah weh. Masa tu aku panik, aku tak tahu nak buat apa. Sama ada aku nak call polis ke atau pergi balai. Aduh, macam mana ni? Aku rasa bersalah sangat.
1: Eh Fatihah, hang tak tahu ke PDRM ada buat satu aplikasi ni? Nama dia VSP.
0: VSP? Apa tu?
1: VSP ni Volunteer Smartphone Patrol. Hang boleh buat turun VSP ni dekat Play Store dan App Store.
0: Oh, apa kegunaan VSP ni weh?
1: VSP ni jalan mudah untuk masyarakat membuat aduan, sekaligus membantu polis jika ada sebarang kejadian jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Cara dia, ambil gambar atau video kejadian tu, lepas tu muat naik ke dalam aplikasi tu sebagai bahan bukti. Tapi jangan lupa letak lokasi.
0: Oh, mudahlah nak lepas ni orang nak buat aduan. Dalam keadaan terdesak macam ni, pakai je aplikasi ni kan. Terima kasih Ashraf.
1: Sama-sama. Lepas ni kita tanamkan sifat tanggungjawab untuk mencegah dan membatasi jenayah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Hantara FM.

0: Kapan gitu.
1: Juadah yang menanti anda hari ini. Apa juadahnya? Yang nak menghubungi 2107-389. Masih lagi dengan topik kita. Cuba anda describe, ceritakan tentang diri anda. Anda ni jenis orang yang macam mana? Lagu mana ke? Apa yang anda suka? Apa yang tak suka? Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang baik mamu. Apa abang mamu?
2: Alhamdulillah, dah mamu dah lagi.
1: Alhamdulillah, belum lagi. Mamu dah ke belum?
2: Belum lagi, kita dua-dua belum lagi.
1: Awak yang mamu tak makan lagi mamu.
2: Hutang mamu tak boleh lagi.
1: Pasal apa mamu?
2: Combi berhenti baru mamu hutang.
1: Combi berhenti? Combi pun tak tahu bila combi nak berhenti ni mamu.
2: Time combi.
1: Oh, bukan 10. Time habis kerja. Bukankah time berhenti kerja?
2: Dah.
1: Berhenti kerja. Ingat risau. Mamu kata tunggu time apa orang tempat time combi berhenti kerja. Combi pun tak tahu. Lagi khidmat combi diperlukan. Combi ada kat sini.
2: Tak apa. Tuhan dibagi.
1: Risau. Okey, mamu apa abang pagi ni?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, ni sehari mamu nak pergi mana sehari ni? Nak pergi makan tak mana selepas pagi sehari?
2: Rasa redup nak pergi
1: roh
2: lah.
1: Mamu punya sedar roh
2: lah.
1: Kalau rasa redup, takut hujan bawa payung mamu.
2: Payung lah. Tak payah
1: lah. Tak ada payung lah. Itu masalah. Okey, mamu.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, hari ni topik kita cerita pasal diri sendiri. Kalau pasal mamu sendiri lah. Apa yang mamu nak cerita pasal diri mamu? Mamu ni orang yang macam mana? Mamu suka apa? Mamu tak suka apa?
2: Mamu segala-gala Tuhan baginya semua. Mamu suka, Tuhan tak tegam ya. Mamu tak suka lah.
1: Okey, kita ambil satu contoh lah. Warna. Warna favorite mamu warna apa?
2: Mamu yang warna.
1: Warna. Color apa?
2: Mamu suka biru.
1: Suka biru?
2: Ya.
1: Okey, selain benda kala biru?
2: Hitam.
1: Pasal apa mamu suka kala hitam?
2: Boleh kenal mamu sama kulit dengan dia.
1: Kulit dengan dia macam mana tu? Tak faham mamu.
2: Mamu pun hitam.
1: Mamu janganlah sebut hitam. Terasa comi mamu.
2: Mamu. Comi lagi pada mamu.
1: Dah, kita lebih kurang je mamu. Janganlah sebut hitam. Mamu sebut hitam kan mamu kan?
2: Ya.
1: Comi terasa tak mamu. Lain kali jangan sebut hitam.
2: Nak ada berapa hitam mana?
1: Bukan, mamu kena sebut lagu ni Putih Dodoi.
2: Putih
1: Dodoi. Mamu tak. Putih Dodoi. Putih Dodoi.
2: Mamu putih arang.
1: Budak, comi Putih Dodoi, mamu putih arang, sama kita dua-dua putih kan mamu kan?
2: Sama.
1: Okey, itu benda yang mamu suka. Apa yang mamu tak suka sekali kalau orang buat bagi mamu ni?
2: Tak suka
1: benar.
2: Yang orang buat sakit hati kita.
1: Orang buat sakit hati. Mamu tak suka lah no.
2: Sakit hati kita. Ya. Lagi dah tu kita ni. Nak sembang elok-elok.
1: Sembang elok betul.
2: Jangan duk sembang yang berambu. Kadang-kadang orang duk tanya ni. Nak tanya yang berambu. Tanya umur. Mamu tak suka tanya umur-umur orang.
1: Oh, jadi combi tanya mamu, mamu marah kat combi lah ni.
2: Dah.
1: Amboi, mamu bawa hari ni combi. Oh, betul dia luah nampak.
2: Diri mamu.
1: Dah lah.
2: Tak suka tanya.
1: Habis hari tu, dulu combi pernah tanya umur mamu, mamu marah dah kat combi.
2: Dah marah. Mamu kata diri mamu, mamu tak suka tanya.
1: Mamu tak suka tanya.
2: Orang tanya tak apa.
1: Orang tanya
2: mamu
1: tak apa.
2: Mamu tak suka tanya.
1: Mamu tak suka tanya lah.
2: Tak suka tanya diri orang tu.
1: Mamu.
2: Cakap-cakap yang elok-elok apa-apa. Betul. Cakap melawak ke apa.
1: Betul.
2: Okay lah.
1: Betul. Mamu.
2: Ya.
1: Ni nak tanya mamu suka makan apa?
2: Mamu yang favorite. Mamu suka makan gulai ikan kering.
1: Gulai ikan kering? Ikan talang tu ke?
2: Ikan talang tu.
1: Ikan talang lagi apa lagi? Apa lagi gulai ikan talang? Apa lagi favorite mamu?
2: Tak ada.
1: Kat tu ya gulai ikan talang ah.
2: Ya.
1: Bila lah sekali mami masak gulai ikan talang bagi mamu?
2: Kerap.
1: Kerap masak lah.
2: Sekali mesti ada.
1: Seminggu sekali masak gulai ikan talang no?
2: Ya.
1: Anak
2: mamu masak lah. Bini mamu dah pencen.
1: Dah pencen lah. Anak mamu masak lah.

0: Mamu kalau ikan talang, Mamu suka buat gulai, no? Comi suka sambal tomek.
1: Mamu buat suka sambal tomek, tapi mau tak pedas.
0: Mau tak pedas?
1: Sambal tomek dan comi memang pedas. Mamu tak mau pedas.
0: Mamu kalau tak mau...
1: Mamu tak buat.
0: Mamu kalau tak mau pedas, jangan makan sambal tomek ikan talang.
1: Dah, Mamu ni anak orang ni buat. Bagi tak pedas.
0: Ingat aku kalau makan kalau tak makan pedas, Mamu jangan makan sambal tomek ikan talang. Mamu makan sup ikan talang. Sup ikan talang no Mamu no.
1: Tak ada.
0: Sup ikan talang orang tak buat. Orang tak buat lah Mamu. Apa pun Mamu, nanti kalau nak keluar bagaimana jaga diri elok tu Mamu.
1: Mak dah
0: menyorok
1: dah
0: mana-mana. InsyaAllah Mamu. InsyaAllah Mamu kalau jumpa kawan-kawan Mamu, Mamu kain salam abang atas comi, kain salam tau.
1: InsyaAllah ni Mamu pun comi dalam dia comi tak cuma-cuma
0: kawan-kawan
1: Mamu yang duk ada.
0: InsyaAllah
1: comi nak makan di depan kenal bila nama Mamu makan.
0: Sebut nama Mamu makan lah. Tata sagi comi. Tata comi tak bayar. Baru start motor dia punggai dengan pinggan tengah belakang comi.
1: Tak ada. Bila nama Mamu yang okey.
0: Okey. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia Mamu kita. 2107389. Ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami telan 0105080957. Satu lagi banyak sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Syekh.
2: Apa khabar tuan?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Syekh lagu mana Syekh? Syekh Roni dah?
2: Tak sihat lah tuan.
0: Tak sihat apa Syekh apa?
2: Kena gastrik.
0: Gastrik. Itulah lambat makan ni.
2: Saya rasa bukan masalah lambat makan ni. Apa tu? Stres
0: kerja kot. Takkan gastrik sebab stres kerja? Selalu orang stres kerja darah tinggi.
2: Saya like you.
0: Habis tu lah ni, dah pergi klinik ke belum ni?
2: Dah pergi dah semalam. Dah makan ubat dah. Ni
0: dah makan ubat
2: ni, sebab semalam tak makan kan. Dia duduk sakit.
0: Duduk sakit ni? Okey, dia kalau sakit sangat, kalau petua untuk orang gastrik ni, ni petua betul ni, bukan petua mohon tau. Dia kata untuk orang gastrik ni, kalau apa-apa, kalau dah sakit, terlampau sakit sangat, jangan makan mengejut. Cuma kita, orang kata apa, ambil segelas susu dulu, minum susu dulu. Betul tak betul?
2: Oh, susu tu?
0: Ya.
2: Saya ni tak makan apa lagi daripada semalam ni, pasal dia duduk sakit kan.
0: Yang saya tahu, dia akan minum orang yang gastrik ni, betul-betul gastrik kalau tahap macam bila dah pedih perut kan, dah ramai gastrik kan. Minum segelas susu, lepas tu makan makanan orang kata untuk mengalah perut dulu pelan-pelan. Jangan dia perut tu terima mengejut. Macam contoh, okey, kita kena sandwich ataupun roti ni lah. Roti bukan pak segi kerah, pak segi lembut. Pak segi lembut tu lah kan. Tak mahu sebut nama lah. Bukan roti mayat. Dia kira kata apa, roti lembut tu, tak mahu sebut nama brand lah. Hak kalau putih tepi dia kan. Kadang-kadang orang nak bos kaya planta ke apa, contoh bos strawberry jam kan. Okey, kena dia sekeping dulu, bagi dia masuk kan, bagi dia betul-betul dah jerap kan perut, barulah kita ambil. Okey, kita nasi ke ataupun makan makanan yang lembut-lembut. Gastrik ni tak boleh makan kasar, betul tak betul?
2: Tapi kan pagi ni tak tahulah, rasa macam nak kena nasi tomato.
0: Nasi tomato? Mana nasi tomato pagi-pagi tang mana?
2: Aduh, tu cumi.
0: Belah mana?
2: Dia tempat rahsia kat ni.
0: Oh, tempat rahsia tak boleh bagi tahu. Sekali kalau viral ramai sekali kena kecam lah kan. Bisa ramai orang.
2: Dia tak berapa ramai sangat. Itulah pagi-pagi pukul 10 ada dah nasi tomato.
0: Ada. Kan? Alhamdulillah. Nasi tomato ni kena dengan gulai daging ataupun sambal tomato daging ataupun rajak tu.
2: Ni kena ayam masak roh dengan ayam masak orang.
0: Kalau saya nasi tomato ni favorite tau apa dia. Ni orang kata daging hitam tu.
2: Daging. Tapi dia tak buat daging ni.
0: Dia tak buat daging. Aduh, saja bagi beracak mulut-mulut ni.
2: Kalau Tuan Jumbi sebe-sebe kan, belah hari pakan ni.
0: Belah sebarang tak boleh pergi lah. Baju punya kerja.
2: Kena ronda-ronda lah.
0: Ronda-ronda. Selalu kalau comi ronda-ronda cari pasal. Kalau tuan ni.
2: Saya ronda-ronda cari makan.
0: Cari makan. Ni, kira hari ni kira bercuti lah hari ni. Dapat MC lah.
2: Dah hari ni memang tak kerja pun.
0: Memang tak kerja. Sabtu hari cuti.
2: Semalam saya kerja pagi semalam, tapi sakit dekat ofis kan. Abang dekat bawah kata tak larat lah, sakit sangat ni dia. Macam mencucuk-cucuk letup.
0: Betul. Kita faham
2: bang Yesri.
0: Ya betul.
2: Lepas tu tengah hari tu pi klinik, dia bagi ubat GMC, balik rumah tidur.
0: Sebab tu orang gastrik ni, cerita dia, dia kena macam mana pun awal pagi kalau dia jenis tak makan pun, dia kena lapik perut juga. Dia makan tak boleh lambat.
2: Tapi saya rasa lah sebab tekanan lah Tuan Jumi.
0: Tapi kalau tekanan selalu darah tinggi.
2: Oh, saya terbalik ni. Sebab saya rasa bila saya tekanan kan, dia perut tu dia jadi keras.
0: Oh, dia perut jadi keras. Dia bila gastrik ni ada satu, dia ada rembesan satu asid, dia panggil basic. Pada asid, asid urit ke apa tu? Asid urin tu.
2: Ya, lebih kurang lah macam
0: lebih
2: tu lah.
0: Lebih kurang kan?
2: Asid tu. Dia bila tekanan saya, dia jadi lagu tu. Dia keluar tu, perut dia akan jadi bunyi kerok. Padahal kan, makan je macam biasa.
0: Makan macam biasa je. Jadi kebetulan hari ni cerita pasal topik kita ni, cerita pasal diri sendiri. Tuan Roni pun dah cerita pasal diri Tuan Roni. Tuan Roni memang ada gastrik ni dah lama dah ke?
2: Lama dah tak kena. Dulu lah dalam 15-20 tahun lepas kan. Okay. Lama dah tak kena ni.
0: Tapi kalau mengikutkan kajian macam saya ni, pakar penasihat dan juga doktor jugalah. Boleh kita tahu.
2: Boleh
0: orang. Jadi last kali kena lebih kurang dalam 10-20 tahun lepas.
2: Ya.
0: Tapi
2: lama dah, 15-20 tahun lepas.
0: Kira ni saya IO polis pun boleh juga kan. Jadi benda tu berlaku balik kemarin.
2: Jadi balik kemarin.
0: Dan Tuan lama Roni kata gastrik Tuan Roni akan main bukan sebab tak makan, tapi sebab tekanan kerja.
2: Ya. Okay. Saya rasa macam tu.
0: Saya dapat tangkap dah. Saya dapat tangkap dah Tuan Roni sebab apa? Sebab mungkin Tuan Roni berpindah ke tempat kerja baru ni. Kan?
2: Saya berkita Tuan Jumil. Saya ni kalau pagi-pagi tu dengar GPM kan, syok lah juga kan. Ubat kat hati ni kan. Tapi dah seminggu ni saya rasa saya tak tahulah, dia tekanan main kerja. Jadi nak telefon pun payah.
0: Apa tekanan dia? Cuba kongsikan untuk dikurangkan beban tu sikit dengan Jombi ni. Dia jadi di rumah
2: dia
0: lah.
2: Macam ni, Tuan Jombi kalau bagi kerja. Kerja. Kalau Tuan Jombi lah, saya tengok Tuan Jombi pun kadang-kadang malam kerja kan. Pagi esok masuk lagi.
0: Betul.
2: Kan?
0: Betul.
2: Dia kata cukup tidur. Tak tidur lah kan. Tapi kalau kata Tuan Jombi buat tu dengan sebab kata suka, hobi, minat. Mungkin lain kot. Saya ni bila kerja tu dia main terlampau banyak tau, tak ada nak buat tau. Tangan penuh, bukan tak boleh buat, tak ada nak buat.
0: Baik.
2: Jadi macam mana saya nak bagi tahu dekat bos pun, saya kata bos kata you kalau tak boleh buat angkat tangan. Angkat tangan pun bagi tahu siapa tu juga.
0: Baik.
2: Kena bagi selesai kerja tu kan.
0: Tak apa. Saya boleh selesaikan permasalahan ni dekat Tuan Roni lah. Permasalahan kalau Tuan Roni tanya saya, saya kerja malam, tiba-tiba saya masuk kerja pagi. Tidur cukup tak cukup? Betul tak betul? Okey, secara jujurnya, kalau Tuan Roni saya tanya saya, tidur cukup tak cukup? Memang tak cukup tidur. Memang tak cukup tidur. Okey, cerita dia macam ni Tuan Roni eh. Kita kena faham nombor satu, bila kita bekerja, maksudnya kita ada amanah dan juga tanggungjawab yang kita pikul.
2: Betul.
0: Kita nak bagi makan lah. Macam orang kata saya, family saya, orang tua saya lah kan. Betul tak betul? Macam Tuan Roni family, anak bini dan juga sebagainya. Betul tak betul? Dan itu adalah amanah dan juga tanggungjawab kita.
2: Betul.
0: Dan setiap pekerjaan apa yang kita buat, bukan kita dipaksa, tapi kita sendiri memilih. Jadi kita kena ambil pekerjaan tu sebagai benda yang, perkara yang kita suka dan juga kita sayang. Tipulah kita boleh handle semua. Ada benda yang saya tak boleh handle, tapi kita kena solve it problem, kena solve secara pelan-pelan. Bila bos terlampau menekan, hanya ada satu saja jawapan untuk bos. Satu je. Tuan Roni kena kata ni, bos, kalau bos rasa bos tak suka kat saya, bos tak suka, bos berhenti. Saya suka kerja sini. Jadi izinkan saya menunaikan tanggungjawab dan juga amanah saya. Kan saya akan buat perlahan-lahan. Yang penting mencapai apa yang bos nak.
2: Saya beritahu Tuan Jomi, saya buat macam tu kan. Macam saya ingat kot kerja tu dia nak habis lah, tapi dia duduk tepat-tepat. Sebab saya bagi saya prinsip saya, saya akan buat satu-satu. Bukan tak boleh buat, satu-satu. Kalau you all nak suruh saya buat 3-4 kerja sekaligus, saya tak boleh buat. Saya cakap betul eh?
0: Sebab kita bukan multitasking kan. Ada setengah memang betul kita akui ada orang seorang buat boleh buat benda tu. Tapi ending dia, kita nak ending yang kepuasan bagi diri kita dan juga mereka yang terima apa yang kita lakukan. Betul tak betul?
2: Ya. Saya jenis macam tu. Lepas tu satu lagi, saya ni jenis sensitif Tuan Jombi.
0: Ya. Okey.
2: Emosi saya senang tersentuh tau. Bila macam orang buat tak peduli, kita dah habang kata kita tak adalah apa, overloaded lah. Okay. Tapi bila orang dengar tu, orang macam macam kata kita tu biasa saja, tak ada masalah lagi. Saya kata apa dengar ke dok ni, macam setor utama sekali bos saya lah. Sebab tu saya ingat kok bos tu dia akan dengar lah. Tapi dok nampak macam dia dengar, tapi lepas tu sambung lah pergi buat balik kan.
0: Okay.
2: Saya jenis kalau saya buat kerja tu boleh je saya buat. Okay. Cuma saya tak boleh nak siapkan semua. Kita harap-harap bila habis selesai 2-3 kerja, kita boleh lah rehat nafas lah. Tapi tak masuk lagi. Sebab bila main dengan customer service ni, saya ni bahagian customer quality engineering kan.
0: Okay.
2: Jadi bila isu tu banyak, tak boleh habis punya. Yeah. Jadi kerja tu betul-betul pak lah.
0: Tambah pula barang tu kalau tambah pula barang tu kalau katanya top-top urgent. Bunyinya top-top urgent bagi kita lah kan. Tapi bila dapat dekat supplier, dia just benda tu normal je, boleh pakai je kan. Ada je standby dan juga backup kan, for emergency backup kan. Saya faham.
2: Saya harap, saya rasa saya kena cari jalan lah macam mana nak atasi masalah tekanan ni kan. Sebab kalau saya rasa dia jadi lama ni, nanti jadi melarat sakit lagi susah saya kan.
0: Dia macam ni, ada satu lagi cara untuk apa nama ni, Tuan Roni kita, untuk reduce dia punya tension tu dan juga untuk mengurangkan depression tu, ada satu lagi cara. Selain daripada dengar GPM pagi-pagi ni, ada satu lagi cara Tuan Roni?
2: Ya Tuan.
0: Tuan Roni buatlah gamak cumi dan juga gamak bamas sebagai wallpaper telefon.
2: Tunggu, saya kalau tengok muka pun
0: agak stres. Agak stres ya kan. Tengoklah muka cumi dan tengok muka bambam. Buatlah wallpaper screen telefon tu.
2: Cuma ni tau, saya dalam ofis yang sampai saya pasang earphone tu tau.
0: Okay.
2: Kat telinga tu.
0: Okay.
2: Saya dengar, saya pasang lah ni apa, ATM klik.
0: Ya.
2: Sampai pukul 10 saya akan ketuk lah. Dia habis pukul 10 lah. Nak bagi orang kita taklah tumpu sangat dekat kerja tu. Dia akan jadi tekanan sangat tau. Sebab kerja tu kalau kita tumpu, dia akan jadi banyak.
0: Yeah.
2: Kita dah tahu kerja tu banyak. Yes. Tapi saya nak divert sikit lah perhatian tu dengan GPM. sambil buat kerja kan.
0: Ya, yeah, betul kita faham. Sebab apa, kalau kadang banyak kerja ni, lagi kita hidup, lagi itulah kita akan buat kerja. Kecuali kita mati barulah nak rehat konon-konon lah kan. Tapi tak rehat jugalah bila waktu mati tu pun. Kan?
2: Mati itu tu tak lain.
0: Ya kan, itu apapun Tuan Roni. Comi, pendengar-pendengar juga penonton-penonton ruangan TikTok ni, mendoakan supaya orang kata apa, Tuan Roni ni sendiri dipermudahkan lah segala urusan, insyaAllah.
2: Amin.
0: Kalau kita rasa kita boleh go, kita go. Sebab kita sendiri tahu kita punya daya tahan kita, maksimum kita level sampai mana. Kalau kata kita tak boleh go, just kita angkat tangan. Kita beritahu terang-terang, kita tak boleh go bukan kita tak boleh buat, sebab kita hanya fokuskan pada satu supaya ia sukses. Kita tak mau yang dikejar kita tak dapat, yang dikenong pula berciciran.
2: Ya, betul.
0: Tengok apakah pun nasihat hari ni kan. Dan juga kaunter penyelesaian masalah.
2: Ni saya daripada semalam tak boleh gelak ni pagi ni gelak lah.
0: Sebab tu saya kata lepas ni kena berbual lah gamak cumi dan juga gamak bambang sebagai wallpaper tu boleh gelak, insyaAllah. Apapun sekali lagi, hari ni dah hari cuti, nak keluar makan. Orang kata apa, waktu kerja kita kerja, dan waktu bersama dengan keluarga, orang kata apa, hargailah setiap saat juga detik tu, Tuan Ronin.
2: Kalau Tuan Cumi senang, nanti kita main kena tomato. Saya depan kedai nasi tomato lah ni,
0: insyaAllah. Apapun, kain salam kat semua Tuan Ronin.
2: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia. Tengok pemanggil-pemanggil kita semua sporting. Cuba describe tentang diri anda. Combi ni boleh lah, tak sikit, tak banyak tu sikit boleh, sebagai tuan punah sihat. Sebab kami di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, di RTM ni, memberikan yang sahih kepada anda. Cuba untuk memberikan hiburan yang terbaik, memberikan anda senyuman, kepuasan dan juga ketenangan, serta hiburan-hiburan yang berkualiti, insyaAllah. 2107389 9.47 mengambil 9.48 minit pagi. Tapi bukanlah ni, saya tak mau terima manggil-manggil dah ni. Sebab apa tau, sebentar lah saya lagi jam 10 pagi, kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Dan sekembalinya selepas itu, mungkin saya akan terima lah pemanggil-pemanggil lah yang nak menghubungi, nak bercerita, menceritakan tentang diri anda. Anda ni jenis macam mana? Apa yang anda suka, apa yang anda tak suka? Dan terima kasih untuk anda masih lagi setia di ruangan TikTok Live Cumi Marah. Terima kasih. Oleh itu, teruskan keceriaan dan kesetiaan anda bersama dengan kami. Di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.

0: Pulau Mutiara, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Lebih 2 juta ringgit jumlah jualan disasarkan dijana menerusi Expo Perda Expert 2026 dalam tempoh 3 hari penganjurannya. Tahun ini, kelainan dibawa menerusi penyertaan daripada usahawan luar negara termasuk Indonesia, China dan Thailand. Pengerusi Perda Dato' Wira Insinyur Dr. Sheikh Hussein Maidin berkata seramai 75,000 pengunjung dijangka hadir. Program turut menghimpunkan 250 reruai usahawan tempatan dan antarabangsa.
2: Dapatlah bagi exposure kepada usahawan-usahawan Bumi Putera Pulau Pinang untuk memastikan mereka dapat mencari networking untuk keluar daripada Pulau Pinang sahaja. Dan insyaAllah dengan partnership-partnership dengan negara-negara luar, banyak benda yang dapat mereka buat. Usahawan-usahawan Perda lah terutamanya dan usahawan-usahawan Pulau Pinang amnya. Jadi alhamdulillah saya yakin dalam 1-2 hari lagi banyak benda yang dapat dicapai dan target-target kita dalam usaha-usaha untuk memajukan semua usahawan Pulau Pinang dapat dicapai.
1: Penyertaan tersebut sekaligus membuka peluang kepada usahawan membina jaringan dan meneroka peluang pasaran perniagaan mereka.
3: Untuk usahawan ni kita nampak dari sekarang ni memang penting sangatlah. Dia kena perlu banyakkan promosi dari sudut tamat-tamat IKS kan, kena kau boleh tu nak bantuan kecil lah supaya dapat dekat kami tu. Kadang-kadang kalau tak buat program macam ni, orang tak kenal kita, produk kita hanya di situ saja. Tapi kita nak ketengahkan, pihak agensi kena membantu lagi lah.
4: Program seperti ini, contoh macam Perda, Lembaga Kemajuan Wilayah Negeri Pulau Pinang ni, program ni bagi saya bagus untuk usahawan sebenarnya, bukan hanya untuk datang buat jualan, tetapi sebenarnya kepada usahawan-usahawan yang join program ni, banyak peluang lain yang sebenarnya ada, antaranya engagement lah, membuat orang kata apa, pertemuan baru ataupun nak menerokai suatu peluang yang baru lah. Perda menyediakan platform yang macam ni, banyak agensi-agensi yang hadir. Jadi selama 3 hari ini sepatutnya usahawan menggunakan peluang yang ada ni untuk cari jalan untuk kembangkan lagi perniagaan masing-masing lah.
5: Bagi saya ialah program ni dia macam sangat bagus untuk untuk peniaga-peniaga yang macam kami ni, sebab dia bukan sahaja daripada promosi produk halal, kami dapat bina connection juga sebab pengunjung datang dari pelbagai kawasan dari lapisan masyarakat kami.
1: Borhan Din, Khairil Anwar Kamarudin dan Nurafina Syafiah Bukhari. Expert 2026 berlangsung di Midtown Perda, Kubang Menerung selama 3 hari bermula semalam. Hampir 40 juta ringgit diperuntukkan Perda bagi memperkasa pembangunan industri halal di Pulau Pinang. Ini termasuk menerusi pembinaan tambahan 22 unit bengkel pameran dan makmal penyelidikan dan pembangunan bagi memberi lebih banyak peluang kepada usahawan halal mengembangkan perniagaan. Pengerusi Perda Dato' Wira Insinyur Dr. Sheikh Hussein Maidin berkata ia melibatkan pelbagai sektor termasuk makanan dan minuman serta farmasitikal. Pembinaannya dijangka akan memperkukuh ekosistem halal di negeri ini.
2: Sebenarnya kita punya industri pak halal yang akan dibina di belakang ni sebenarnya adalah antara yang terbesar di utara Malaysia, dan kita dah dapat bajet lebih kurang hampir 40 juta dan akan dimulakan dalam sedikit masa lagi lah. Dan dengan terbinanya industri halal ni, kawasan-kawasan bengkel ni memberikan peluang banyak kepada usahawan halal di Pulau Pinang untuk kita dapat bantu untuk dapat mengembangkan perniagaan mereka di seluruh Pulau Pinang.
1: Dato' Wira Insinyur Dr. Sheikh Hussein Maidin. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Expo Perda Expert 2026 di Midtown Perda, Kubang Menerung. Penang Free School PFS bakal menyambut ulang tahun ke-210 sekaligus meraihkan lebih dua abad legasi pendidikan bersama generasi Old Frees, pelajar, pendidik, rakan industri serta anggota masyarakat daripada pelbagai lapisan. Sambutan berteraskan semangat Fortis Atque Fidelis, Strong and Faithful, bakal menjadi wadah menggerakkan sokongan terhadap dana transformasi digital Penang Free School. Inisiatif itu dirangka bagi mempercepat kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi lanskap pendidikan, teknologi dan ekonomi yang berkembang pesat. Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Evan Ui Jun Wei berkata, keputusan mengadakan sambutan ulang tahun ke-210 mencerminkan kepentingan mempersiapkan PFS dan pelajarnya untuk masa depan. Antara bidang keutamaan termasuk memperkukuh infrastruktur digital, meningkatkan keupayaan pendidik serta memperluas pendedahan pelajar kepada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, kecerdasan buatan AI, robotik, pengekodan dan teknologi digital baharu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Iqmah Mohamad Nor. Salam perpaduan dan salam hormat.

0: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
1: Ayo, apa you cakap sorang-sorang ni?
0: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
1: Itulah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
0: You tahu, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
1: Wah, you macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
0: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kenalah pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pegawai sosial yang sihat.
1: Ha, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
0: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
2: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan Sayangi Kesihatan Mental Anda ini dibawakan oleh Dera FM, segalanya untukmu.

10.29 mengambil 10.30 minit pagi pada ketika dalam sana ni. Saya masih lagi boleh terima manggil-manggil di talian 0421-03-89. Topik kita ceritakan tentang diri anda. Anda ni jenis orang macam mana?

sibuk-sibuk dia buat keluar ikan, buat keluar ayam, buat keluar daging, buat keluar sayur. Sambil-sambil dia fikir apa menu nak masak hari ni. Sampai tak hati lah. Kamus masak tu kira habis dah sebuku. Ulang 3-4 kali lah. Cubalah menu-menu yang baru kan. Dan yang paling penting, kurangkan gula dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Nak masak, garam tu kurang sikit. Kita dah pemanggil di hujung talian pada ketika dalam usaha ni. Kita cuba tengok terima panggil ni. Hello, assalamualaikum. Ya, ya, ya.

Sambil-sambil itu nak mengantarkan kiriman mesej atau ucapan juga tidak masalah. 010-5080-957. Sambil-sambil dalam jam ini, kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang akan mengimbau kembali nostalgia anda. Lagu yang macam mana? Lagu apa? Sama-sama kita dengarkan. Sama-sama kita nantikan. Dan untuk anda di ruangan TikTok Live, sama-sama kita saksikan, insyaAllah. Yang nak menghubungi, talian masih lagi dibuka. Dan saya cuba untuk terima satu ataupun dua lagi panggil terakhir untuk topik kita pagi ni. Cuba ceritakan tentang diri anda sendiri. Anda ni jenis orang yang macam mana? Apa kesukaan anda? Kegemaran anda? Apa yang anda tak suka? Atau anda ni jenis kalau pantang kalau orang macam mana? Kita nak tahu juga kan? Jadi sebelum tu, sebelum saya nak terima panggil terakhir, apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni.
1: Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal.
0: Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je.
1: Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Ha. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang.
0: Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu.
1: Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael.
0: Macam mana tu, Pak Abu?
1: Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah.
2: Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah. Perangi rasuah.

0: Tak cinta bukan kita ke pukul 10.45 mengambil 10.46 minit pagi pada ketika dan saat ini seperti yang dijanjikan. Cumi mungkin nak terima pemanggil terakhir. Pemanggil terakhir talian 04-21-07-389 untuk topik kita hari ini. Cuba anda describe, cerita tentang diri anda sendiri. Anda ni jenis orang yang macam mana? Apa yang anda suka, apa yang anda tak suka? Selalu kita nak sembang bab orang, tapi hari ini kita nak bersembang tentang diri anda sendiri. Apa, terima kasih rakan sahabat kita mengatakan kiriman di ruangan WhatsApp kita ada Rashid Pasu. Terima kasih. Dan pemanggil terakhir di hujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian?
1: Sini Kak Sari.
0: Kak Sari. Hello?
1: Hello, ya.
0: Kak Sari Khalijah. Kak Sari Khalijah.
1: Dah dapat
0: juga, Kak. Alhamdulillah. Kak Sari Khalijah, buat panggilan mana-mana ni?
1: Daripada rumah.
0: Tak boleh pergi mana, Comi? Taulah daripada rumah. Rumah tu tak mana?
1: Rumah Sungai Lalang.
0: Sungai Lalang. Okey, Comi tahulah. Mungkin pendengar kita tak tahu, kan? Okey. Kak Sari kita, Kak Sari Khalijah Hassan. Sebelum menonton ruangan TikTok, kan? Okey, jadi Kak Sari Khalijah Hassan. Kata laluan, ingat tak?
1: Ya. Sama dengar. Ya, comel sangat.
0: Baik, terima kasih. Okey, Kak Sari, cerita hari ni selalu kita duk sembang bab orang, kita duk cerita pasal orang, kan. Okey, jadi kita nak cerita tentang diri Kak sendirilah. Kak ni jenis macam mana? Apa yang Kak suka, apa yang Kak tak suka?
1: Saya suka masak.
0: Ya, suka masak. Okey.
1: Suka masak, tapi saya tak suka makan.
0: Suka masak tak suka makan. Macam mana tu?
1: Pasal saya suka makan yang masakan orang. Masakan sendiri tu saya jadi macam tak sedap. Kalau saya makan hak saya masak, tak sedap.
0: Oh, macam tu pula. Macam comel lah pula.
1: Itulah kata persamaan.
0: Kan? Saya ni, saya lebih suka makan masakan orang.
1: Ya, sama.
0: Tapi kalau saya masak sendiri, saya rasa macam tak ada rasa apa. Tapi orang kata sedap.
1: Tapi kok rasa orang tak sedap kot kalau kau masak.
0: Pasal apa pula?
1: Tak tahu, memang tak sedap lah.
0: Apa yang kau suka masak? Apa yang kau suka masak?
1: Kau suka masak sambal.
0: Sambal? Ui, sambal apa?
1: Sambal ni lah. Tak kira lah sambal udang kau, ikan bilis
0: udang,
1: kau.
0: Udang tak boleh join. Nah, udang. Udang. Udang tak boleh join. Tak boleh kawan.
1: Lepas tu.
0: Okay.
1: Macam cikgu dia suka, arwah cikgu dia suka kari.
0: Dia suka kari. Betul. Kalau lagi apa, sayok pucuk kan?
1: Sayok pucuk.
0: Tokok.
1: Lepas tu, tokong cikgu tak berapa makan.
0: Tapi ada hari tu saya pernah beli sekali, kan. Mereka tokong tak tahu dia makan. Tak makan kebuang, tak tahu. Dia makan.
1: Dia makan.
0: Cikgu kan?
1: Ni orang bagi, semua dia makan.
0: Aduh, cikgu kan. Rindu lah pula, kan.
1: Betul.
0: Okay, itu yang kak suka. Yang kak tak suka?
1: Yang kak tak suka kalau macam paling-paling tak suka kalilah.
0: Paling-paling tak suka, okay.
1: Pergi hospital.
0: Paling pantang tu nenek tu kira.
1: Kalau ada temu janji dengan doktor, nak pergi memang susah hati.
0: Pasal apa?
1: Tuh, dari dulu lagi. Kalau hospital atau klinik ni, terpaksa. Kena pergi jugalah. Kalau kata pasal masalah dia menunggu satu. Lepas tu, nak tahu keputusan yang doktor nak bang tu.
0: Dia jadi orang kata apa, dia jadi macam dudak tu kan? Ni gambar Pi Ramli dah buat ni. Hospital ni apa sai? Sebut pasal hospital, kertas semua kena potong. Jadi hari ni ada perancangan, Kak Sari? Duduk di rumah ni nak masak apa?
1: Hari ni, tengah hari nanti mungkin masak nasi.
0: Nasi?
1: Goreng sayur je kot.
0: Goreng ikan je? Oi, tak ada kuah ke?
1: Ada. Memang suka makan ni. Lo ni combi duduk seorang. Dia jadi malas.
0: Dia jadi malas masuk.
1: Asalkan boleh makan sudah.
0: Sayur ni nak masak sayur apa? Rasa-rasa?
1: Okay, buat sayur campur kot.
0: Sayur campur. Wuih, sayur campur ni.
1: Kerut lepas tu, brokoli apa, campur-campur lah.
0: Kerut campur brokoli apa semua. Lepas tu bubur tabuk lada sikit, bagi berkuah sikit. Lepas tu bubur tepung jagung, bagi kuah delikat. Dia jadi kuah lakna.
1: Lepas tu buci ayam sikit.
0: Jalan dia tu kan. Lepas tu ada pucuk-pucuk jagung pun kan. Memang dia kan. Dandan jadi lapar nasi. Kita pun breakfast pun belum lagi kan. Kak ni dah masuk lunch dah kan. Nak masuk makan tengah hari dah. Comi breakfast pun belum.
1: Oh,
0: ya, aduh, nak buat macam mana dah nasib kan? Apa, terima kasih, Katarina.
1: Ya.
0: Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Sari Khalijah Hassan. Orang rumah, Allahyarham, Cikgu Rizal kita yang seru telefon kan. Rindu pula kat cikgu kita kan. Tapi itulah. Yang ingin menghubungi 2107-389 tapi bukan hari inilah. Sebab apa tau? Sebab tadi adalah manggil terakhir. Bayangkan tengoklah. Comi dah bagi ruang dan juga peluang. Dan tadi adalah manggil terakhir, insyaAllah. Sekarang 10.51 menghampiri 10.52 minit pagi pada ketika suara ini. Yang masih lagi dalam pemanduan ke mana saja destinasi anda. Semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Saya dapatkan kiriman daripada rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp ni daripada kamar yang balik pulau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Comi jangan. Kak tak suka kacau orang. Macam Comi. Tapi Comi kerap kena kacau. Tapi kalau orang kacau, kita orang makan orang. Wow. Tapi macam itulah. Resam hidup nak buat macam mana, hadap je lah. Jujur, kami memang tak suka ambil pusing pasal orang. Ada kenduri, mati, sakit demam, kami pergi ziarah. Tapi tu pun kalau saudara dekat dan jiran terdekat lah. Tapi masih juga ada yang duk mengata hal kita, heran. Biasalah kan. Manusia ni lagi dia hidup, dia akan rasa tak puas hati dekat semua manusia-manusia lain. Umpama orang lain semua tak betul, dia satu je betul. Percaya atau tidak? Macam Comi macam tu lah. Comi pun tak suka lah nak ambil tahu hal orang, tak suka nak kacau. Nak kacau makhluk-makhluk hidup yang lain. Tapi yang kerap main kacau Comi ni nyamuk, lalat. Dan paling suka kacau Comi sehingga meninggalkan kesan adalah tebuan. Tahun ni 4 kali dah kena sengat sampai masuk hospital. Apanya berkenan tebuan tu kat Comi, Comi pun tak tahu. Kalau mau habak masuk Minang, jangan main sengat-sengat, lepas tu lari. Kan? Itulah cerita dah. 10.53 menghampiri 10.54 minit pagi pada ketika suara ni. 11 pagi, insyaAllah anda akan disajikan dengan lagu-lagu hiburan terbaik tanpa henti dalam Music Express sehingga jam 12.30 hari. Sebelum rakan tugas, Fas akan kembali bersama dengan anda bermula jam 12.30 hari, insyaAllah. Dan dia akan berkongsikan, katanya hari ni dia nak kongsi resepi nak buat ayam masalah. Ayam masalah ni kira adik sikit daripada ayam masalah lah. Dia masalah banyak. Jadi terima kasih kepada memanggil-manggil kita. Terima kasih kepada pengantar-pengantar kiriman SMS, kiriman WhatsApp, juga mengatakan komen di ruangan TikTok Live Comi Marah. Terima kasih. Apa pun di mana saja anda berada, apa yang senang lakukan, semoga anda berada di dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami, yang mendengarkan suara saya di mana saja anda berada, di setiap langkah kaki anda diiringi dengan doa kudus daripada saya. Semoga anda semua dipanjangkan umur agar dapat menegakkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesejahteraan juga kesihatan yang baik, diberikan rezeki melimpah ruah setiap lipat kali ganda, diberikan kebahagiaan dan kejayaan. Semoga mencapai kejayaan di atas apa yang diimpikan dan apa yang dilakukan. Semoga kita semua terhindar daripada fitnah akhir zaman dan biarlah kita semua dijemput dalam langkah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Jam ini ketika dan suara ini, sebelum kita nak masuk dalam Music Express jam 11 pagi hingga jam 12.30 hari, Comi nak hadiahkan anda semua satu lagu, okey? Di ruang udara Radio Malaysia, Menteri FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Gak pegang dengar.
2: Kala ini ramai orang suka dengan kanak-kanak. Kesian. Jangan macam tu. Saya ni lah kanak-kanak. Kanak-kanak kan comel, baik. Kalau makan pun sikit je. Jangan terlalu kanak-kanak. Saya Maira, 5 tahun. Untuk semua kanak-kanak, jangan nakal-nakal. Bye.
3: Please, please, please, kamu jangan nakal. Ku pergi sebentar.
4: Pesta Wakaf Maim, 2 hari 2 malam. Meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik. Ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada. Pesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

0: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: Oi, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah.
1: Ha.
0: Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Awak nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah.
1: Ha.
0: Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa
0: nak apa? Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lo benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bam. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duduk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biak jentik-jentik, aku marah. Bukan masalah rumah hang dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, sat. Ambil duduk je, aku nak bawa je 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah. Okey.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
2: Ibu, tengok. Depa isap rokok lah.
3: Ish, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Sat, ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Ibu dah siap lapor?
3: Senang je. Lihat, klik dah lapor.
4: Kalau hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera untuk hari ini. Bersama dengan saya Fazrina Sari, temankan anda dalam Santai Sabtu 12.06 hari ini, edisi 3 Oktober 2026, bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Juga terima kasih kepada rakan menyampai Combi temankan hampa semua. Seawal 6 pagi tadi sampailah sekarang tu dia 6 jam kan Combi temankan hampa. Sekarang ni giliran Fazrina pula akan temankan hampa lagi 6 jam sehingga jam 6 petang nanti. Banyak juga yang kita nak sembang-sembang hari ini. Lagu-lagu yang best juga Fazrina nak payung untuk hampa semua. Jadi teruskan kesetiaan anda dan keceriaan anda bersama kami di Fazrina FM, segalanya untukmu.

0: Siapa tahu dok, penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda. Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan dok alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Santai Sabtu 12.6. Masih lagi di Teman Ani Fazrina Sadiq. Halo. Assalamualaikum kepada hampa yang baru buka radio Twin In ke Mutiara FM di waktu ini. Mungkin ada yang baru berkunjung ke Pulau Pinang untuk bercuti kan. Selamat datang. Welcome to Penang guys. Pastinya Fazrina boleh cakap hampa balik nanti daripada Pinang kan. Mesti akan gain weight lah. Satu ataupun dua kilo mesti akan naik. Sebab apa? Sebab Pinang ni kan syurga makanan. Kita terkenal dengan macam-macam makanan yang best-best. Jadi dah sampai Pinang ni, jangan lepaskan peluang hampa untuk food hunting tau. Kita kat Pinang ni ada macam-macam makanan. Hampa sik je lah kat TikTok tu. Nanti akan keluar. Okay? Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, biasalah hari Sabtu ni ada kenduri ke, ada apa-apa program sekalipun, hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selepas ini ada satu perkongsian menarik Fazrina nak share dengan apa sahaja lagi. Okey, terus layan Rafam segalanya untukmu.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: RTM Klik betul-betul percuma, boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun tu, kena muat turun sekarang. Sebab apa? Kita ada something best Fazri nak share, di mana RTM akan bawakan siaran langsung F1 Gulf Air Bahrain GP di Malaysia. Jadi kepada hampa boleh menikmati perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 yang berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang mulai semalam guys. Jadi kepada hampa kalau nak tengok perlumbaan F1 Gulf boleh menonton di RTM Click, okay? Dan kalau Fazlina dapat share juga, pada kali ini Sepang dipilih sebagai lokasi perlumbaan F1 Gulf tahun ini selepas perlumbaan asal di negara tersebut tidak dapat diteruskan. Jadi penganjuran ini turut juga menandakan kembalinya perlumbaan F1 ke Sepang selepas kali terakhir Lita berkenaan menjadi tuan rumah Grand Prix Malaysia pada tahun 2017. Itu dia. After 11 tahun, hampa 9 tahun. Ha. Confident je congak kan? Tapi apa pun, sekejap saja lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Grafam. Segalanya untukmu.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 Kanada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Team Bros. Amin Yusof, hang ni teman hujung minggu hampa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana hujung minggu hampa kali ni? Alright ke tak alright? Banyak ke tempat plan yang nak dirancang untuk perginya? Yang nak dirancang untuk hora-hore bersama keluarga, bersama kawan-kawan? Kami doakan semoga hampa punya hujung minggu ini terus diluangkan dengan berkualiti dengan orang-orang yang tersayang. Amin, insyaAllah akan jadi sebahagian dengan plan hampa semua tu. Kita bagi lagu-lagu terbaik dalam Carta Top 10 Mutiara. Jadi 10 lagu terbaik untuk anda semua. Undian hampa semua yang undi di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. So let's go. Kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-10, Siti Nordiana. Ahai, Carta Top 10 Mutiara.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Santai Sabtu 12.06. Masa lagi ditemani Fazrina Sadiq. Dan masuk jam terbaru dapat Fazrina temankan anda, juga buat puan-puan muslimin dan muslimat. Sementara tadi telah pun berkumandangnya azan Fardu Zuhur tepat jam 1.10 minit tengah hari. Jadi kepada hampa mungkin dalam pemanduan sekarang ini, kalau ternampak masjid ataupun surau, apa kata kita berhenti Sat? Kita tunaikan dulu kewajipan kita, barulah kita buat kerja-kerja kita yang lain tu. Juga Fazrina nak kongsikan satu doa yang cukup orang kata sangat powerful doa ni. Kalau kita perlukan apa-apa sekalipun, tak kisahlah nak murahkan rezeki ke, ataupun kita sedang mencari pekerjaan, ataupun kita sedang mencari jodoh ke, tak kisah. Kita amalkan doa yang berbunyi, Rabbi ini lima anzalta ilaya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada segala kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Kadang-kadang kan, kita tak tahu apa yang menanti kita hari ini kan. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah SWT dan mohon agar dikurniakan yang terbaik di sisi dia untuk kita. Jadi sama-sama kita amalkan doa ini. Okey, terus layan Rafam segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Sabtu 12.6. Baru saja berlalu Aura nyanyian Ernie Zakri. Dan pastinya hari Sabtu kita akan bawakan kepada anda Carta Top 10 Mutiara. Hampa ada undi ke lagu kesukaan hampa? Ha, kalau nak tengok ada tak lagu yang hampa undi sekejap saja lagi, hampa boleh dengarkan bersama dengan Amin sekejap lagi dalam Carta Top 10 Mutiara. Terus layan Terus faham segalanya untukmu.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
3: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
4: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: apa lagi?
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
2: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
3: Lagu-lagu Sempoi dan best Mutual FM lah, segalanya untuk

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
2: Hanya di Mutiara FM.
3: Ya, Team Bros. Amin Yusof, hari ini teman hujung minggu hampa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana hujung minggu hampa kali ini? Alright ke tak alright? Banyak ke tempat plan yang nak dirancang untuk perginya, yang nak dirancang untuk hora-hore bersama keluarga, bersama kawan-kawan? Kami doakan semoga hampa punya hujung minggu ini terus diluangkan dengan berkualiti dengan orang-orang yang tersayang. Amin, insyaAllah akan jadi sebahagian dengan plan hampa semua itu. Kita bagi lagu-lagu terbaik dalam Carta Top 10 Mutiara. Jadi 10 lagu terbaik untuk anda semua. Undian hampa semua yang undi di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. So let's go. Kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-10. Siti Nordiana, Ahai, Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Fiesta Wakaf Maib, 2 hari 2 malam. Meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik. Halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada. Fiesta FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Bandar Kasia Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pihak ramai-ramai.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu. Nombor

Carta Top 10. Itu dah lagu di tangga yang ke-9. Danza Ellie Zakri. Danza ni kalau melibatkan yang sorok-sorok, kita nak happy-happy, kita nak tenang-tenang kan. Kata apa, buang rasa gundah gulana tu, berdansa lah, menari lah orang kata. Tapi kadang-kadang ada juga pada saat kita sorok-sorok ni, tanpa mereka-mereka yang menjadi benteng negara kita, kita tak boleh sorok kan. Kita akan diimpit dengan rasa susahnya kan. Jadi kita kena berterima kasih kepada orang-orang barisan hadapan, frontliner kita ni. Baru-baru ni viral tau video, apa dia tengok tak, Datuk Seri Suhaidi marah kan dalam satu video. Dia marah tau, dia bagi amaran dan sebagainya. Dan video tu mula-mula masa viral tu disalah erti kan, kata dia ni apa ni, garang sangat ni kan. Tapi Datuk Seri Suhaidi dia buat satu press statement lah, mengatakan tindakan dia tu adalah untuk nak beri amaran, tindakan tegas, sebab beliau merupakan ketua pengarah untuk agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia. Jadi dia strict dengan dia punya point dia. Okay, kita ni kena macam ni untuk jaga sempadan. Kita tak nak nanti KLIA jadi tempat yang tidak terkawal dengan warga asing dan sebagainya kan. Jadi itu antara tindakan yang dipuji ramai juga netizen. Amin dah tengok dekat, baik dekat media sosial, dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, sekarang ni dekat thread dan sebagainya kan, memujilah ketegasan Datuk Seri Suhaidi ni yang baiklah yang dapat kita kongsikan. Moga kita pun kena tegas dengan apa juga tindakan kita dan juga apa saja keputusan kita, dan pastikan ia berpaksikan dengan landasan yang betul. Rasa berkobar-kobar lah. Sambil-sambil tu, jom kita layan lagu di tengah ke-8, Minta Ampun Syihah Zikir, Carta Top 10 Mutiara.

Kunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Tim Bros, masih lagi kami so itulah lagu di tangga yang ketujuh, Gila Bayang Amar Haikal, hiburkan hampa semua. Apa pun untuk anda semua yang sekarang ni untuk hujung-hujung minggu ni yang sedang bercuti kan, ada yang bercuti balik kampung, ada yang bercuti jumpa dengan anak-anak saudara, anak-anak buah, anak-anak kawan. Ah, best lah tu, dapat jumpa, dapat reunion sama-sama. Tapi kadang-kadang kan, kita ada satu PL tau, bila jumpa dengan kawan-kawan kan, ataupun anak-anak kawan yang kecil-kecil ni, kita suka sakat, kita suka macam boom, ah, bagi terkejut ke apa ke, kadang tu sampai kawan tu menangis. Ini yang kita nak share ni. Wanita ada seorang sahabat kita yang share di media sosial, kata apa, hentikanlah budaya usik-mengusik ni, guraunya sekejap tapi ibulah yang letih nak kena pujuk kan, sampai menangis-nangis, sampai teriak. Orang kata selak lah teriaknya tu pun, tapi kalau nak kiranya, kalau nak mengusik tu mengusik, biarlah berpada-pada. Orang kata janganlah sampai kawan tu menangis kan, kalau nak usik sampai menangis tu usik anak sendiri. Marah kakak tu pun share dekat media sosial. Tapi jangan marah, okay, kalau lagu hampa tergelincir, itu semua salah hampa juga sebab hampa tak mengundi. Jadi just go, kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-6. Sampai sini Nabila Razali, Balas Baik, carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

Carta Top 10 Mutiara Hujung Minggu. Itulah lagu di tangga yang kelima, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Tapi kalau sebut pasal dua pasangan ini, memang jarang dan susah nak jumpa orang untuk orang yang tak suka. Semua orang suka tengok pasangan ini, iaitu pasangan Bas, Bella Asatidah dan juga Syed Saddiq. Hai, tak sabar dah bulan ni tahu mereka akan disatukan, iaitu pada 25 Oktober kenduri di Muar Johor. Manakala kenduri di sebelah Bella pula dijadualkan pada 31 Oktober di Kota Kinabalu di Sabah. Itu yang statement dikeluarkan, dan katanya kenduri itu bertemakan kenduri rakyat. Jadi semua orang boleh mai, semua orang boleh pergi lah. Sebelum ni pernah juga buat sambutan hari raya di Muar tu pun katanya mencecah 10,000 orang. Jadi dua pasangan ini, Bella Asatidah juga Syed Saddiq, mengharapkan untuk majlis resepsi mereka nanti lagi ramai datanglah. Dan dia kata

0: Nyo, orang Penang ni kalau nak pi okey ke, boleh ambil tumpang ke kat Muar Johor tu kan, nak pi ke KK macam jauh sangat pula kan. Tapi kita doakanlah semoga kedua-dua pasangan Bas Bella Asatillah dan juga Syed Saddiq, moga terus jodoh mereka dijaga bukan saja di dunia tetapi dijaga hingga ke syurga. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat selepas ini. No Leila, Haziq Rosby, Carta Top 10 Mutiara
1: Nombor 4.

0: Alahai, Nolela.
1: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
2: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Nombor 3.

Carta Top 10 Mutiara, itu lagu di tangga yang ketiga. Saya orang sama Adira Suhaimi. Kalau hampa sayang ke Mutiara FM, follow kami rapat-rapat di Facebook di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, okey? Dan apa pun anda semua yang baru saja sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat mendarat, selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat dalam nak berjumpa dengan kawan-kawan, selamat dalam nak merasai kenikmatan makanan-makanan istimewa di Pulau Pinang ni. Ada yang terangin dari jauh nak perkenal nasi kandak, dari jauh nak perkenal pai semok, dari jauh nak perkenal laksa Pinang. Apa pun untuk apa semua, moga urusan hampa dan juga plan hampa berjalan dengan lancar. Dan terus layan kami Mutiara FM 18 jam setiap hari. Itu wajib tau. Bila dah sampai ke Mutiara FM, sampai ke Pulau Mutiara ataupun Penang, kena tune in Mutiara FM, okay? Dan sekarang ni kena terus layan lagu dalam carta top 10 Mutiara, lagu di tangga yang kedua, Hakim and the Magistrate, Juliet. Terus layan carta top 10 Mutiara.

hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

0: baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Juara Chapter Top 10 minggu ini.

0: Itu dia juara untuk Syarat Tetap Sebelum Mutiara Rencong. Tok T perform lah, Tok T ni. Hampa pun perform juga sebab sentiasa undi lagu-lagu pilihan hampa semua di Facebook kita, Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak tau. Kalau boleh follow kami juga. Jangan undi saja, follow kami di semua platform, di Instagram ke, di TikTok ke, di Thread ke, di Facebook. Semua kena follow. Dekat YouTube kami pun ada juga dengan channel Mutiara FM. Dan lagi, jangan lupa juga download RTM Klik dalam mobile phone hampa semua, sebab segala-gala update terkini ada dekat situ, okay? Dan pun untuk next week, nanti kita nak tengok juga sebab ada lagu yang maintain berada di tangga yang tercorot. Jadi mungkinkah akan terkeluar lagu itu? Kita nantikan minggu hadapan, okay? Apapun, teruskan kesetiaan hampa semua dalam Carta Top 10 Mutiara setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Saya Abi Yusof, see you next week guys. Assalamualaikum. Carta Top 10 Mutiara.
1: Bro, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana?
2: Awak kat mana?
1: Sinilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
3: Baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
4: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segala

0: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi. Apa khabar orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kali pertama bertemu, kasihku kenang bertengkar.
2: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, sekalinya untukmu.

Santai Sabtu 12.06, masih lagi bersama saya Fazrina, temankan anda. Dah masuk jam terbaru, dah pun Fazrina temankan anda. Pastinya lagu-lagu menarik, saya nak payung untuk hampa antaranya kita ada ini.

Haziq Rosby, juga kita ada. Dan Awi juga kita ada. Don't give up on me. Pastinya yang terbaik. Rafam segalanya terbaik.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
4: Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RFM segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Sabtu 12.6 ditemani Fazrina. Terima kasih kepada hampa yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ada juga yang dengarkan kita di RTM Klik dan juga di portal Radio RTM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, di waktu ini Fazrina nak jadi tukang baca ucapan hampa semua. Jadi kalau hampa ada apa-apa ucapan sekalipun nak Fazrina bacakan, nak keudarakan ucapan hampa tu kan, tak kisahlah apa sekalipun, birthday ke ucapan untuk yang tersayang apa sekalipun, jom WhatsApp saya di 0105080957. Saja lagi Fazrina akan bacakan ucapan hampa sekali. Dengan kalau nak request lagu pun silakan, okey? Nanti Fazrina akan tunaikan. Terus layan, Rafam, sekalian.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai 1.12. Now, terima kasih kepada hampa yang masih lagi mendengarkan kami di waktu ini. Ramai juga yang hantarkan WhatsApp ucapan hampa. Antara yang saya boleh bacakan daripada Syifari ini, katanya, Assalamualaikum Fazrina. Sebenarnya kan, ada kawan yang kita jumpa tiap-tiap hari, tak semestinya kita rapat. Ada pula yang berbulan tak jumpa, sekali jumpa 4 jam pun rasa tak cukup. Ha, macam saya lah hari ni. Saya berjumpa dengan kawan saya yang lama saya tak jumpa. Baru je pagi tadi saya pergi ambil dia dekat stesen bas Sungai Nibong tu. Dan hari ni the whole day kami dah plan untuk spend time together. Dan baru tak set kami pergi Hatton Lane. Ha, queue untuk nasi kandak. Walaupun jarang-jarang nak queue panjang macam ni, tapi disebabkan kawan saya teringin nasi kandak tu, saya pun bawa lah dia. Itulah yang dikatakan sahabat sejati, walaupun dah lama tak jumpa, bila jumpa balik 4 jam tentang 4 hari pun tak cukup, Fazrina. Baik, terima kasih Syifari ni. Betul apa yang Syifari ni kongsikan, bukan? Saya pun kadang-kadang kalau jumpa kawan kan yang dah lama tak jumpa, bukan nak kata jumpa depan-depan kan, kalau on call pun boleh pi sampai 4 jam apa? Ha, apatah lagi kalau jumpa kan. Biasalah kalau kita tak jumpa seseorang agak lama, mestilah ada banyak story-mori yang nak diceritakan dan sebagainya kan. Baik, saya nak bacakan kiriman seterusnya daripada Aina. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Hari ni saya nak ucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Mutiara FM yang sedang mendengarkan di waktu ini. Katanya, hati-hati di mana jua anda berada. Macam saya hari ini, Fazrina, saya pilih untuk duduk rumah je lah. Sebab semalam saya habis kerja shift malam. Jadi hari ini saya nak ambil free time duduk rumah, katanya Aina. Baik, terima kasih. Last sekali saya nak baca kiriman daripada Aizat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aizat. Aizat kata kat sini, hari ini saya teringin sangat, dah lama dah nak perkena satu favourite dish saya ni. Walaupun saya duduk di seberang, saya sanggup datang jugalah ke belah pulau ni sebab saya nak dapatkan saya punya favourite dish tu. Apa dia dish tu, Aizat? Awak buat saya tertanya-tanya, dish apa? Adakah ianya makanan macam nasi ke, ataupun dessert ke, ataupun mana nak tahu kan? Aizat cuba cerita mai. Baik, terima kasih kepada hampa semua yang kongsikan ucapan anda. Dia request lagu, katanya nak dengar lagu daripada siapa ni? Daripada Aina tadi. Nak dengar lagu Happy, nyanyian Datuk Sri Widah. Jom saya tunaikan selepas ini. Okey, terus layan Trafam segalanya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Target Road. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri pelaku, harap lapor kepada pihak

Santai Sabtu 12.06 masa lagi ditemani ni Fazrina Sadiq dan masa jam terbaru ataupun Fazrina temankan anda semua pastinya lagu-lagu best menanti anda. Terinya kita ada lagu ini.

0: Abang Tunduk nyanyian Finn Jamal juga kita ada.
1: Peluklah tubuhku, peluk sekuatmu mungkin, peluk sekuatmu.
0: Peluk nyanyian Hil Husaini, pastinya yang terbaik di Ultra Femme.

tempat mustajab doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat pertama mustajab doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tempat kedua Allah tanya nak apa. Terlupa kita terlepas pandang. Tadi kita sembahyang maghrib berapa kali Fatihah? 3 kali Fatihah. Ada 9 kali tempat yang Allah tanya nak apa. Bila kita sebut Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab Majadani Abdi Hamid.

Hai Allah, aku sembah kamu saja. Aku minta pertolongan kamu saja. Allah kata, apa yang kamu nak? Apa permintaan kamu? Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebut dah tiga ayat ni. Waktu tu niatlah dalam hati. As'alukal jannah ya Rab. Niat dalam hati. Laju-laju. Allah jawab, majadani abdi, hamidani abdi, wa majadani abdi, hambaku memuji aku, membesarkan aku. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, aku sembah kamu saja, aku minta pertolongan kamu saja. Allah kata, apa yang kamu nak? Apa permintaan kamu? Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebut dah tiga ayat ni. Waktu tu niatlah dalam hati. As'alukal jannah ya Rab. Niat dalam hati. Laju-laju. Kata, apa yang kamu nak? Apa permintaan kamu? Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebut dah tiga ayat ni. Waktu tu niatlah dalam hati. As'alukal jannah ya Rab. Niat dalam hati. Laju-laju.

0: Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Santai Sabtu 12.06. Masih lagi bersama Faz Rina. Terima kasih kepada Hampo yang masih lagi mendengarkan kita di frekuensi maupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baru saja tadi berlalu Warta Mutiara, berita di sekitar Pulau Pinang ini. Juga sekejap saja lagi kita akan mendengar berita terkini di Malaysia. Sekejap saja lagi di Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Drafam, segalanya untukmu.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: FM。
1: Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter. Manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz RFM segalanya untukmu. Perform segalanya untukmu. Santai Sabtu 12.06 dah masuk jam terakhir. Dah pun Fazrina temankan anda. Pastinya lagu-lagu best menanti anda juga di waktu ini. Atau kita ada nyanyian Agnes Monica juga kita ada. Jatuh bangun nyanyian Hakim Rusli juga kita ada. Yang terbaik pastinya Putra FM.

0: kita jadi pelepah.
1: Oh, mana pula hang ni?
0: Pelepah nyamuk lah.
1: Loh, nyamuk etis ni.
0: Loh, kita nak buat apa?
1: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak dan takung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
2: Satu penutup ayak dan takung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan, ha, Acibi my dog. Acibi ni macam-macam, aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup, tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi my dog setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Terbaik semua.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Santai Sabtu 12.06 dah sampai ke penghujung dan berterima kasih kepada hampa semua yang setia bersama dengan Mutiara FM. Dengarkan kami 18 jam tanpa henti dan juga terima kasih kepada hampa yang temankan Fazrina seawal jam 12.30 hari tadi sampailah sekarang. Selepas ini, Q akan teman anda sehingga jam 12.30 malam nanti dalam Santai Sabtu 6.12. Saya Fazrina, saya ditinggalkan anda pada waktu ini. Biar afiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
4: Assalamualaikum, salam hujung minggu. Yes, what up? Oh yeah, hari ini 3 Oktober 2026. Q kat sini depan anda sehinggalah pukul 12 tengah malam saat ini. Mami, Mamu, tunggu apa lagi? Moderat stay tune lah dengan kami sepanjang hari. Pastinya di frekuensi anda 95.7 ataupun dengarkan kami juga berusi aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan terima kasih juga untuk Fazrina yang dah teman anda dalam Santai Sabtu 12.06. Sekarang tiba masanya Q teman anda sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti dengan lagu-lagu terbaik yang Q akan sajikan untuk anda yang mungkin sedang mandu, tengah buat kerja. Ini antara lagu-lagu yang menanti. Izinkanlah daripada Q Face sekejap lagi menanti anda. Kita juga ada lagu ini.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baru saja kita stream tadi Hello Saini featuring Mimi Fly dengan Garah. Video ni dah dapat 204,000 tontonan dekat YouTube. So kalau anda nak tengok, boleh terus ke YouTube Rocket Fuel Network. Dekat situ ada juga disediakan kepada anda gambaran ceritanya kan. Dia punya rancak petang-petang ni, Q akan terus rancakkan lagi untuk anda semua dapatkan perkembangan terkini. Dan untuk sekarang ni, Q nak kongsikan juga, sebab tadi Q dah janji nak cerita berkenaan dengan ada yang tukar lorong kan. Ni tular juga di platform media sosial Berita RTM. Jom kita dengarkan petikannya.
1: Okey, semua mari tengok kereta depan ni. Pada awalnya, semua nampak biasa kan? Ada kenderaan bergerak di laluan kiri untuk terus ke hadapan. Manakala laluan kanan, ada banyak kereta yang sedang sabar menunggu lampu isyarat hijau untuk masuk ke simpang. Bagus, ikut peraturan. Tapi beberapa saat kemudian, sedan hitam tu tiba-tiba menukar haluan ke kanan. Pada waktu yang sama, sebuah motosikal sedang bergerak dari arah belakang dan bergerak lurus. Jarak semakin dekat, tak sempat mengelak dan bam! Pertembungan berlaku. Dan penunggang motosikal itu terus hilang kawalan sebelum tersungkur di atas jalan. Kenapa eh? Tindakan menukar laluan secara mengejut bukan sahaja boleh mengundang kemalangan, malah boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Satu tindakan melulu akhirnya mengundang padah. Ganda masuk berita.
0: Baik, itu ada petikan di portal Berita RTM dan juga media sosial Berita RTM. Jadi kalau dapatkan info-info terkini, perkembangan semasa dan juga peringatan untuk kita bersama, boleh terus ikuti platform media sosial Berita RTM dan juga platform media sosial Mutiara FM. Dan saat lagi ni, kita nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan Sukan Asia. Ada kemas kini terbaru untuk hari yang terakhir di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terus kekal setia bersama dengan kami, pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
3: Off of the gram. Just love the gram.
4: Oh wait.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Santai Sabtu 6.12 masih lagi bermainkan Q waktu ini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan kita tahu sekarang ni masih lagi kehangatan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang edisi ke-20 menyaksikan hari terakhir ini. InsyaAllah kita mungkin bakal membawa satu lagi pulang pingat emas. Dua acara yang sedang berlangsung ketika ini antaranya paddle dan satu lagi pasti yang mencuri tumpuan adalah acara hoki lelaki final. Penentuan pingat emas yang melibatkan pasukan kebangsaan kita Malaysia yang akan ataupun sedang ketika ini turun di Gifu Prefectural Green Stadium untuk penentuan pingat emas berdepan dengan pasukan India. Dan untuk anda yang nak menonton secara langsung, boleh terus ke saluran Sukan Plus di MyTV 111 ataupun di saluran Astro 806. Dan nak mudah lagi, anda boleh terus ke aplikasi RTM Click untuk membawakan kepada anda perkembangan laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ketika ini Malaysia berada di kedudukan yang ke-9 dengan mengutip 9 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 30 pingat setakat ini yang kita bawa pulang. Dan ini juga merupakan rekod terbaik kita. Dan insyaAllah kita juga mungkin mengharapkan akan ada lagi tambahan pingat sekaligus memecahkan rekod semasa. Kan? So kita berikan semangat untuk skuad ataupun kontingen Malaysia yang turun ketika ini di Aichi Nagoya. Go Malaysia, go! Terus layan, Graf M!

0: go. I'm Ann Wright from the United States and with the Women's Boat to Gaza. Stay tuned with Mutiara FM 18 hours a day and support My Care, humanitarian assistance all over the world.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
3: Ayah, nah.
4: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
5: Basya! Tolong!
6: Bawa usia kawan.
7: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah disahkan.
8: Makluman diterima, kami sudah di atas gerak.
2: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
9: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Assalamualaikum, selamat malam. Yezza, what up, what up? Oh yeah, dah masuk jam terbaru untuk ruangan santai Sabtu 6.12. Hari ini masih lagi Q teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Masuk jam yang kedua ini, Q akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa dan juga lagu-lagu terbaik untuk menghiburkan hujung minggu anda. Okay, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.11 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: bingkai fatwa menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa menjejak falak.
1: Semua orang boleh masuk syurga. Ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan mu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
2: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama.

0: saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Yes, what up. Oh yeah, kita masih lagi teman anda untuk waktu ini. Dan terima kasih kekal jadikan kami Mutiara FM sebagai peneman anda setiap masa. Dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.11 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM. Dan suka juga untuk kongsikan kepada anda, hari ini pastinya kita menghitung hari juga untuk mengikuti ruangan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66. Seketika nanti Q akan perincikan lebih lanjut untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 13, 9 dan juga 90.9 UTR FM, segalanya untuk
1: Mutiara FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar? Terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Q doakan anda juga dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera kan. Malam-malam ni hujung minggu pula, pastinya ada pelbagai, pelbagai pun boleh, pelbagai aktiviti yang anda sedang lakukan kan. Nak kongsikan dengan Q pun boleh di 010-5080-957. Itu nombor WhatsApp kami. Boleh kongsikan apa yang anda lakukan, nak ke mana, ataupun nak kongsikan juga info trafik di sekitar negeri Pulau Pinang ni. Hantar mai dekat kami. Kalau ikutkan di Jabatan Pulau Pinang, biasalah maklum, hujung-hujung minggu ni dia sedia kereta tu banyak. Jadi kita pun kena lebih cakna, okay? Dan kalau tadi Q ada bawakan kepada anda perkembangan berkenaan dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66, jangan lupa untuk sama-sama ikuti. Lagi 3 hari saja lagi, dan anda boleh ikuti di saluran RTM dan juga di Salam FM. Akan bawakan kepada anda perincian dan juga siaran selangsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ini bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya kali ini Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sekejap lagi kita akan kembali kongsikan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini. Terus layan FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Sekarang FM, sekiannya untuk

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terbaik semua.

0: Baru saja berlalu, Rahim Maruf dengan Cinta Crystal menemani malam anda dalam Santai Sabtu 6.12. Kita masih lagi teman anda waktu ini dan sekiranya nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu salat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.20 minit malam. Selamat menunaikan salat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

Assalamualaikum, selamat malam. Yes, Zew, what up? Oh yeah, kita masih lagi bersama teman anda sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Pastinya dalam ruangan Santai Sabtu 6.12. Anda sedang mendengarkan frekuensi kami 95.7 di Georgetown dan juga di seberang Pride. Ataupun nak lebih jelas, anda boleh stream kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Okay, sekarang ni Q pun tengah live di TikTok Mutiara FM dan juga TikTok Q. Kata cariannya senang saja, Q-U-E-A-M-R-E-L. Boleh join guys tu. Nak bagi tahu lagu apa nak dengar malam ni? Sat lagi kita ada Cafe Music, lagu-lagu pilihan anda akan Q ke udarakan. Okey, dan untuk sekali lagi untuk panduan muslim dan juga muslimat, ketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.20 minit malam. Okey, dan seketika nanti tepat jam 9 malam kita akan terus ke pusat berita RTM untuk utama 9 malam, dan selepas itu kita akan sambung semula untuk hiburan lagu-lagu terbaik pilihan anda dalam tapau lagu at Cafe Music. Alright, terus kekal setia bersama-sama dengan Q. Lain dulu Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Terus layan Dream FM.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter. Manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: bosan lah malam ni. Tak tahu lah nak buat apa.
1: Tak tahu nak buat apa? Jom kita layan Mutiara FM. Malam ni kita ada Cafe Music.
0: Cafe Music? Ada apa Cafe Music?
1: Nak buat permintaan lagu semua boleh. Macam lagu ni. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lagu ni pun ada. Dan bila kau hadir magas
0: satu misteri. Aku nak dengar lagu ni boleh tak? Inikah dugaan yang ku terima?
1: Ada, semua dah. Bermula 9.15 malam, pastinya di Mutiara FM.

0: Pesta Wakaf Maim, 2 hari 2 malam, meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Pesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al Rayyan Bandar Kasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pihak ramai-ramai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula

Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untuk

apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Syidi Data dan saya nak beritahu tu perkara ni. Kalau kat Pulau Pinang ni memang kita tak cari lain lah. Kita pakat-pakat dengar Mutiara FM. Sebab apa? Lagu lama pun ada, lagu baru pun ada, lagu antarabangsa pun ada, pendek kata macam-macam lagu ada. Ni barulah segalanya untukmu. Jom kita pakat-pakat dengar Mutiara FM. Segalanya untukmu daripada saya, Syidi Data.
1: Sampai waktu akan ku bawa diri. Jangan ku dirayu, jangan kau
2: menahan. Terbaik, semua datang sini.

Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami di Mitra FM, segalanya untukmu. Dan di hujung tugasan kehidupan anda hari ini dalam ruangan santai Sabtu 6.12 6 petang hingga 12 tengah malam, dan berakhir tugasan untuk hari ini. Kalau ada silap kata, tersalah bahasa, QR mohon ampun dan maaf. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang ada di live TikTok daripada awal tadi pukul 8 lebih tadi ya, sampai sekarang ini, yang terus tap-tap screen, yang terus share-share live kita, yang repost dan sebagainya. Terima kasih lah eh. Dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa esok pula seawal jam 12 tengah hari. Esok kita akan bertugas pada tengah hari hingga petang, 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan untuk anda juga, kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah malam. Okey, dan sekejap lagi anda bakal bersama-sama dengan geng burung hantu. Tepat jam 12 malam kita terus ke National FM, dan kami akan kembali seawal jam 6 pagi esok bersama dengan Mimi. InsyaAllah Mimi akan teman anda dalam Santai Ahad 6.12. Alright, Q undurkan diri. May peace and love guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Ciao.

0: Day. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Woi, macam mana orang buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok, boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hampa tak mana. Hang ti buat kereta ke tak ti?
2: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
1: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
3: Anak dara berkain cukin. Dari daik, bulan puasa. Tidak kira kaya miskin. Asalkan baik, budi bahasa.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara FM.
0: Inilah Radio Malaysia. Mutiara FM, segalanya untukmu.

persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Badani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12.26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dan kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda di saman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk Nasional Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Daro, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gepsi, Ibu Kota Cinta. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan.

latihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha Mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya. Tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100 ribu lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya pergilah kalau ada perlumbaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nordian dan Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng wakaf kampung Kang Kangkar Cha'ah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya Atan, Ajis, Bayi, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Elbiana Rosiliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Cha'ah, terus cemerlang dan senang lah fam. Mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juas Mizi, Abdullah Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamak Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang-panjang nak call buah hati kata dia. Cik Zamani, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansok juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Bunuh Hantu.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, stand by suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

Inspirasi dengan Hairan bin Ajaib. 1.4 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat. Jangan sedih-sedih. Jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa dikandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkan jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang ramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober, jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ni sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mamex Abang Lori, pom-pom-pom, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia Izora, Alan Burger Geni, Drive Penang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan, Sabria Awang, Virginia Farisa, Ida 78, Virus Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajah 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-kupu Beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei, ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Raza, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur, Ati Azriati, Siti Tanjung Perak, Junaidah Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmidah Junaid ataupun Waknah daripada Iani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Lagi hari ni hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti, sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah, banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ini dia Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir Abul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensyah, Wife Zam, Merpati-Buti Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashida Halidi, Puteri Nurahka Liza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Madina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari. Kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaidah Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Drive Penang hadir, Abang Manis. Selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang berniaga warung, ada makan. Ada yang tengah menjamu selera. Sedap makan tom yam. Ikan siakap tiga rasa saya nampak. Kailan ikan masin telur dadar. Sup campur. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. IT90 Ajib 8189 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okay, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meneteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dengar lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

persembahan Gemilang datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Saya ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida. Kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 Is, Mela, Nuras, Mozart, Yasir, Yaakob, Matuk, Syira, GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang. Yang terus Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya. Saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je, termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Hashim. Bersama daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Baik, terus dengan penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi merupakan diri Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, pon-pon-pon, Wang Sepawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insya-Allah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang, juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan. Lirik juga oleh Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

Kawan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serempuan Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional lagi berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi ya. Dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Teringatkan kenangan lama. Kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja bangun nak cari rezeki. Selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga. Terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah. Percayalah, semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di Parlimen, ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan Parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan Parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di Parlimen, sebab dekat Parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan Parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979 selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sang Sapurba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahban Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins Modi Saad Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza. Terima kasih Ajimi juga terus bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, 4SB masuk pam-pam-pam. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rusdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Sheila dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Kimberu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

jutaan Wanzul, lirik oleh Adinda Amirul, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di National FM nanti, dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan lah, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar National FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei. Malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemoh Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malah segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah. Teringatkan kawan-kawan sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui. Ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Aspeknya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan, nasional gemuruh hantu.

0: na Zona FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual eh? Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita gunakan dengan cara positif, InsyaAllah hasil yang datang kepada kita juga positif. Zaman sekarang berniaga pun dekat dalam secara dalam talian kan. Kalau dulu kita nak beli apa-apa semuanya pergi kedai. Sekarang pun dalam talian pun dah boleh. Ada yang beli ikan, beli barangan dapur pun di atas talian juga. Begitu mudah sekarang kan. Nak bayar apa-apa pun menggunakan telefon bimbit je sekarang. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Tahu-tahu duit habis. Sekali scan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Duit habis. Kalau dulu selalu bawa cash, bawa tunai. Bila hilang beg duit, hilanglah duit kita kan. Baik, setakat ini jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Ada 7 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara melepasi bacaan tidak sihat kan. Ada 7 kawasan, antaranya di negeri Johor, di Putrajaya, di negeri Selangor, juga di negeri Sembilan. Lain-lain kawasan bacaannya adalah baik. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang masih lagi tak tidur lagi. Ramai lagi yang tak tidur. Anak bongsu ada hadir pada waktu ini. Emma Mikilah juga turut hadir. Tengah memancing di mana ni? Teluk Senangin. Ui, mantap. Mr. Well, Miss Izzy, Mariana, Hazliza Bahar, Cuniza. Kita ada Wati juga yang hadir. Burung Helang Merah, Arah 77, Ramlah Mukti, Punama Merindu. Ada Ikuan juga. Marayati turut hadir. Terima kasihlah yang hadir. Yang hadir dengan tepi-tepi lightnya. Mantap. Layan mata nak tidur ni bang, kata kasut buruk. Yang nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Alah nak tidur, buat apa nak tidur. GBH berbaki 2 jam lagi. Geng buruh hantu tidur di siang hari. Mimpi di siang hari tahu. Lut Azfar katanya dalam perjalanan pergi kerja bang. Okey, selamat sampai ke tempat kerja ya. Asam Miana juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Okey. Okey, jom terus sambung lagi menangis tepi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu untuk setengah jam yang lalu. Koleksi 80-an dengan lagunya adalah, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya dah terimbau dah kenangan tu. Ada yang mendengarkan lagu koleksi 80-an katanya nak balik ke kampung je. Dengar lagu macam itu nak balik ke kampung je bang. Teringat kampung halaman. Suhairi dari Pening ada tengah kerja, sama bekerja. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara Dil Lagalia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

dan lirik ceritaan Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan, kan? Mana mungkin kita lupakan kebahagiaan yang pernah kita kecapi. Jadi bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal untuk selamanya, kan? Yang kekal adalah kenangan. Jadi berterima kasih kepada insan yang pernah berada di sisi kita, mendampingi kita. Jadi doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. 4:32 minit pagi waktu ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, menemani anda, menemani mereka yang tak boleh nak tidur. Bukan saja yang bekerja, yang bertugas tak boleh nak tidur, tapi yang dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur ni, bang. Ada yang kata cuaca panas, berbahang dan sebagainya. Yalah, cuaca sekarang tak menentu, kan. Ada kalanya kita sangkakan panas je, rupa-rupanya sekali dia beri hujan sampai banjir. Kita sangkakan hujan, tapi rupanya panas je. Tapi kalau boleh, jangan hujan di dalam hati, ya. Biarlah apa yang kita lakukan itu panasnya berpanjangan. Jangan hujan di tengah hari. Baik, untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada tiba-tiba terima panggilan, berhati-hatilah jawab panggilan tu. Takut ada penipuan mengenai panggilan, kan? Macam-macam sekarang ni orang memanggil kita ataupun orang telefon kita. Mana dia dapat nombor telefon kita pun, kita pun tak tahu, tau. Betul. Kadang-kadang mana pula dia dapat nombor telefon kita ni. Kalau ada terima penipuan panggilan tu, yang pertama sekali kita lakukan, jangan panik. Jangan panik dan juga bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi, yang paling penting. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kita tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama dia. Kalau senang-senang je, tutup je lah. Putuskan talian je. Senang, tak payah nak layan. Laporkan panggilan. Jadi kita kongsi pengalaman kita dengan keluarga dan juga rakan-rakan, supaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ibu dan ayah, selalunya panggilan scammer ni, dia akan menyasarkan mereka yang berusia, mereka yang dah pencen. Selalunya golongan-golongan inilah yang banyak tertipu. Rohatul, selamat pagi. Abi Hashim, Nur Aina, Zulena Su, Ma'el, Ejen White, Gruta Hoss, ada Kak Dah, Fatima, Abdullah, Mek, Kembar, Mat Yusri, Najib 77. Kata Niza, ladies. Driver katanya dulu dapat dari Yellow Pages, kan? Sekarang dah tak ada, betul lah. Okey, juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan saya dekat live TikTok ni. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin yang kata orang tu dah bangun tidur dah. Terutamanya bagi rakan-rakan kita yang berada di Borneo, di Sabah, kerana waktu subuh masuk awal di sana. Jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Kita. Teruskan dengan hiburan melalui lagu ciptaan Zulkifli Mahat, lirik oleh Lukman S. Fauzi Al-Ratif dengan Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya? Jangan tanya saya, tanya diri anda.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Click.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob. Wings dengan Intanku Kesepian. Ada yang sepi ke? Saya harap anda tidak sepi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu ya. Saya juga tidak kesorangan sebab ramai yang teman saya teman berteman. Ramai yang mengutarakan janjinya untuk teman saya sampai pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bangun pagi, di awal pagi ini, apa yang perlu kita lakukan? Fikir baik-baik. Kita cakap yang baik-baik kan. Jadi kita mintalah yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pun semua perkara yang baik. Jadi pagi ini jangan kita fikir yang buruk-buruk. Jangan prasangka yang buruk-buruk. Kita kena selalu ingat bahawa ujian dan dugaan itu akan selalu datang pada kita. Selepas satu ujian yang hadir, dia akan ada ujian-ujian yang lain. Dan ujian itu akan terus menghantui diri kita. Akan terus menguji diri kita sampailah ke akhir hayat kita. Jadi tak ada manusia yang tak terlepas daripada ujian. Pastinya ada ujian dan juga cabaran dalam hidup. Itulah namanya kehidupan ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.58 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang juga 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.44. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala di sebelah utara tanah air, di Semenanjung, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.58 minit pagi. Dan bagi mereka yang terlepas raudah semalam pukul 6.30 minit petang, jangan risau. 5.15 minit pagi ini saya akan siarkan yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmud, dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia, cerminan buat negara berkat bahagian yang keempat. Yang telah pun raudah ini yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan nanti. Baru melaporkan diri, terima kasih banyak. Laporkan diri di Facebook, laporkan diri di TikTok. Betul, dekat Facebook pun ramai ni. Masing-masing baru menyapa saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kenapa lewat tu? Kenapa lewat? Ada yang kata tertidur bang. Ingatkan nak layan GBH pukul 12 malam tapi rupanya tertidur. Yalah, badan kadang-kadang bila dah penat memang macam tu kan. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini juga dapat menghiburkan anda semua. Dapat membelai jiwa anda, menyedarkan kita. Lagu-lagu ketuhanan. Ada yang kata lagu tu lagu rock bang. Ya betul. Tapi cuba kita hayati lirik itu betul-betul. Ia memang lagu rock, tapi rock ketuhanan namanya. Jadi kalau kita lihatkan penulis lirik, pencipta lagu terdahulu kan, kebanyakannya lagunya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah keinsafan. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar. Persembahan Roy Ma'ruf dengan Usang. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

0: Mari kita tengok apa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Saya Muhammad. Apa ciri-ciri yang ada dalam rumah yang dia kata rumah yang ada sakinah? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad memiliki kecenderungan kepada agama. Tengok rumah kita macam mana, suasana rumah kita lagu mana. Ada tak duk baca Quran dalam rumah? Ada ayat-ayat Quran? Atau tuan-tuan boleh rumah kita kosong langsung daripada suasana ibadah? Tuan-tuan main masjid, saya tahu tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai ketayap, tuan-tuan pakai jubah muslimat, pakai kain telekung, pakai apa semua. Di rumah kita, kita tunjuk tak model yang sama pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita tak pernah tengok pun benda tu dalam rumah tangga? Ada seorang tu, dia masuk umur dia 18 tahun. Dia kata dekat ayah-ayah dia kata, kamu nak apa? Nak minta apa? Minta ayah nak tunaikan untuk kamu sempena usia kamu 18 tahun ni. Dia kata, saya nak ayah tolong keluarkan saya daripada lubang kuburan ini. Apa yang kamu kata ni? Dah 18 tahun ayah letak saya dalam kuburan ini. Dia kata, kamu merepek apa ni? Kamu nak apa semua ayah bagi sepanjang hidup kamu? Apa yang kamu nak semua ayah bagi? Kamu kata apa ni? Hari ini, kali ini saya tak mau apa-apa ayah. Cuma tolong keluarkan saya daripada kuburan ini. Apa yang kamu maksudkan ini? Selama 18 tahun saya tak pernah dengar ada bacaan Al-Quran dalam rumah kita ayah. Tidakkah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, kawasan perkuburan, bila langsung tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita, anak kita yang duduk di rumah, berapa kali dia dengar kita baca Quran? Ayah, pernah tak jadi imam kat depan isteri, anak-anak duduk kat belakang, dengar macam mana ayah dia baca Al-Quran mengimamkan semayang? Pernah ada ayah duduk sekali angkat tangan baca doa anak-anak kita tolong aminkan? Pernah ada duduk dalam halaqah Al-Quran dekat rumah seorang-seorang baca, anak baca, mak betulkan, mak baca, ayah betulkan? Atau di rumah kita itu 24 jam TV itulah terpampang duduk menjadi tarikan semua keluarga kita duduk berimpun depan tu. Yang mereka duduk tengok tiap-tiap hari ialah TV yang sentiasa tersedia. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Anak-anak kita masuk bilik main game masing-masing dengan hal masing-masing. Langsung tak ada suasana agama dalam rumah. Lepas tu nak harap anak kita tolong doa kat kita. Nak harap anak kita pergi semayang berjemaah, sedangkan kita pun semayang pun tak tentu halal. Anak-anak kita ni dia lebih kepada meniru daripada mendengar. Dengar perintah, pergi. Belum tentu dia buat. Tapi kalau kita pergi, dia akan ikut. Saya dah kenal seorang ni, anak dia waktu umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran, baca umur 5 tahun lah. Kemudian setiap hari lepas sembahyang dia tak pernah tinggal, dia akan lepas sembahyang dengan mak dia. Budak ni budak perempuan, anak perempuan, sembahyang dengan mak dia, kemudian dia akan buka Quran baca sendiri, tak payah suruh. Kata, hebatnya budak ni. Kita pun teringin nak tahu apa amalan yang mak ayah dia buat sampai macam tu anak dia ni. Saya pergi rumah dia, dia kata saya nak tahu. Waktu tu mantan mufti wilayah pun panggil dia nak dengar cerita macam mana dia didik anak dia ni. Saya pun pergi tengok. Saya tanya dia, macam mana didik anak umur 5 tahun dah khatam dia? Lepas tu dia jenis baca Quran tak payah suruh. Dia akan buka sendiri Quran baca. Wah, seronok kita tengok dah. Waktu tu ni ingat dia nak masuk umur 7 tahun, dia dah start hafal, dia dah start menghafaz Quran dengan inisiatif sendiri. Tak payah suruh. Kita macam takjub betul ya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, "Ustaz, Ustaz tengok apa yang ada dalam rumah saya ni. Tak ada apa sungguh. Rumah tak ada apa." Dia kata, "Ustaz tahu tak? Nombor satu sekali, nak bagi anak kita jadi macam tu, apa dia? Tak boleh ada TV ke rumah." Kita kata, "Jam." Nombor satu sekali benda yang kita paling nak dalam rumah kita tu, yang tu tak boleh ada. Pasal apa tak boleh ada? Pasal itu adalah pilihan anak kita yang dia akan buat berbanding dengan baca Quran. Maksud dia apa? Dia stop pilihan. Option yang anak dia ada ialah Quran ya. Hiburan anak dia ialah Quran. Macam-macam lah. Apa ni, video Al-Quran, player Al-Quran, game Al-Quran. Dia tak create option, dia tak buat pilihan. Anak dia tidak ada pilihan. Kita di rumah kita tu ada skrin besar TV tu. Dahlah TV satu, bagi handphone pula kat anak. Bukan takat ada handphone, bayar bil pula internet dia. Lepas tu dia duduk main game. Kita yang bagi handphone tu, kita yang bayar internet tu. Kita tu ada kartun channel pula kat TV tu. Lepas tu nak suruh dia pilih. Nak pilih TV tu kan, nak pilih Quran kah? Agak-agak dia pilih apa? Betul lah tuan-tuan. Lagi satu, kita sendiri pun tak tunjuk contoh. Kita pun tak. Lepas tu harap nak harap macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan masuk-masuk ke rumah tuan-tuan, apa impression terawal yang ada di rumah tuan-tuan tu? Beda? Apa? Masuk-masuk tu impression apa rumah tu? Ada tak ayat Quran besar ke kat dinding? Contohlah. Mihrab ke? Contohlah. Saya tak tahulah. Impression. Kita buat rumah kita jadi, dia panggil apa tu? Ustaz Muhammad. British. Bukan British, dia panggil apa? Ha, yang tu dah sebut tu, saya pun tak dengar apa dia. Ha, yang tu lah. Ha, ni. Ataupun kita buat konsep kayu ke? Apa konsep ke? Ada tak konsep ataupun elemen ibadah yang masuk-masuk tu boleh nampak? Saya dah bagi satu contoh. Ha? Tuan-tuan boleh buah macam-macam dekat dinding kan? Ha, tu macam tu. Niat itikaf. Tuan-tuan bila tuan-tuan terbaca tu, niat itikaf tu apa tuan-tuan buat? Kita akan terdetik hati lah. Aku tak niat lagi kita baca. Betul tak? Bila kita baca sekali, kita tengok a glimpse tu, apa yang detik dalam hati kita? Allah, Muhammad. Umar kita, kita buah gambar kuda. Kita buah gambar buah-buahan lah. Kita buah gambar pokok lah. Cuba bubuh satu ayat yang simple-simple, yang bila orang masuk dia terus baca. Lintas dalam hati dia aja. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tak payah khot-khot yang dahsyat-dahsyat sampai orang pun tak tahu apa dia. Tanya, "Ui, cantiknya khot ni. Dia tulis apa ni?" Saya pun tak tahu. Dia yang buh pun dia pun tak tahu apa dia. Biar satu benda yang kita mudah untuk baca. Supaya rumah kita tu tunjuk yang rumah kita ni rumah orang Islam. Yang duduk dalam rumah kita itu, apa yang ada dalam rumah kita, semua cenderungkan kita untuk ibadat. Faham tak ni? Tu yang pertama, kecenderungan kepada agama. Keluarga yang ada kecenderungan kepada agama, pergi masjid sama-sama. Ha ni, mai kuliah bukan takat mai kuliah, suami isteri bawa anak sekali. Yelah, bagi dia biasa dengan masjid, yang bawa anak-anak, bagus dia apa? Biar terbiasa dia dengan masjid. Kita je duduk main, anak kita duduk di rumah. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Itu ciri-ciri keluarga yang ada sakinah. Ini mak ayah kita ajak dulu tuan-tuan. Tuan tengok macam mana orang dulu-dulu ajak adab. Adab kita orang Melayu ni sangat istimewa. Mana tuan-tuan pergi jumpa, dekat mana tuan-tuan pergi mengaji luar negara, tuan-tuan yang duduk Ustaz Muhammad duduk mengaji kat luar negara, tuan-tuan tengok macam mana adab orang Melayu. Lalu depan orang tunduk. Betul tuan-tuan? Kita lalu cici lu, lalu tunduk depan. Bukan depan tunduk, belakang orang pun tunduk. Betul tak ni? Tak lalu nah. Oh, adab, Masya Allah. Anak kita lah ni atas kepala orang dalam kau. Eh? Tak ada adab. Pasal apa? Pasal suasana kehidupan kita dah tak sama dah. Yang ketiganya tuan-tuan, berlemah lembut dalam bergaul, pergaulan. Suami isteri lemah lembut dalam pergaulan, dengan anak-anak lemah lembut dalam pergaulan. Bukan lemah lembut tu sampai kita ini tak ada stand, tak ada keputusan. Dah. Tapi nak buat apa-apa keputusan, timbang rasa, timbang perasaan. Yang berikutnya tuan-tuan, hubungan suami isteri harus di atas dasar mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah kata, kamu Salih Muhammad pakaian kepada mereka, dan mereka adalah pakaian kepada kamu. Apa maksud pakaian ini? Menutup aurat, melengkapkan, menutup keaiban. Kita sama untuk suami, suami sama untuk kita, juga kepada anak-anak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada apa-apa kekurangan dekat isteri, jangan cerita ke orang. Kalau ada isteri salli ala Muhammad sakit, suami sakit, suami atau isteri segera cari ubat, bawa pergi jumpa doktor. Kalau isteri harus sentiasa tampil untuk membanggakan suami dia. Jangan terbalik pula. Bila keluar rumah saja tampil menarik untuk orang lain, bukan untuk suami dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu alaihi wasallam, yang berikut yang keenam, suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruf, ma'ruf. Lagi sallallahu alaihi wasallam, tang ni yang ketujuh ni antara yang terpenting dalam nak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Apa dia? Suami isteri secara tulus menjalankan kewajipan masing-masing dengan keyakinan bahawa ia merupakan satu kewajipan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada ganjaran yang Allah akan kurniakan. Ni balik mula-mula tadi ni, niat perkahwinan tu pasal apa? Kerana Allah.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, ekspedisi dengan Nafisa. Ada yang tanya saya, apa maksud Nafisa tu? Yang paling berharga ataupun paling bernilai. Apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam diri kita? Sudah tentunya maruah kita. Maruah kita yang paling berharga. Jangan dibiarkan maruah kita dipijak-pijak, diinjak-injak oleh orang lain.

jam berikutnya. Bersama siapa? Bersama dengan Dia Nawai. Dia akan terbang secara solo untuk bersama-sama dengan anda, okey? Jadi terus dengarkan National FM di mana juga anda berada. Tapi kalau nak dengarkan RTM Negeri juga pukul 6 pagi nanti, sebab rakan-rakan saya akan mengambil alih siaran. Saya kembalikan siaran yang saya pinjam untuk 6 jam kepada rakan-rakan saya. Ini bermakna anda boleh dengarkan RTM di seluruh negara. Radio RTM walau di mana jua kena dengarkan. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Saya nak pulang dari tempat kerja, katanya ada yang habis shift pukul 6, pukul 7 pagi, 8 pagi sama. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang bertugas hari ini, ada yang bekerja. Kalau polis bercuti semua, siapa yang nak jaga keamanan, keselamatan kita kan? Kalau jururawat, doktor bercuti semua, siapa yang nak jaga kesihatan kita dekat hospital? Jadi ramai yang bertugas, ramai bekerja. Jadi ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Tentunya kita laksanakan kerja kita sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu satu ibadah, mencari rezeki itu satu ibadah. Asalkan niat kita murni, suci, carilah rezeki yang halal. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat geng-geng buruhan tu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok, di semua media sosial. National FM juga lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial National FM ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Itu waktu penting kita di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan semoga pintu rezeki sentiasa terbuka untuk kita semua. Senyum dan ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita. Dan juga semoga Allah merahmati dan juga memberkati hidup kita untuk hari ini. Dan Alif Zahir Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 ataupun di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Teruskan keceriaan anda bersama dengan kami 18 jam sehari seawal jam 6 pagi hingga jam 12 tengah malam nanti. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rahim segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi untuk anda muslimi muslimat dan juga salam Malaysia Madani untuk semua yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah menerusi santai Ahad 6 hingga 12 tengah hari-hari ini. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, jam 5.58 minit pagi tadi telah pun masuknya solat fardu subuh bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Teruknya perangai. Kalau rupa tu elok, tak apa juga. Ni pakai baju tak sesuai.
1: Tak perlulah jadi keyboard warrior dan malukan orang dengan cara body shaming macam tu. Kan elok kalau tulis yang baik-baik saja di media sosial. Macam ni.
0: Baju tu kurang sesuai lah dengan awak. Apa kata awak cuba labuhkan sedikit? Pasti lebih ayu dipandang orang.
2: Bintang di timur, cuaca baik, cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, hatinya baik. Itulah budi dikenang orang.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Ramam segalanya untuk terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Jam 7 nanti insyaAllah kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan sambil-sambil itu nanti kita akan bersama menerusi Santai Ahad pagi ni. Apa agaknya kita nak borak-borak nanti? Adakah kita nak buka orang kata apa, topik ke, kita nak sambung pantun ke kan? Nak tahu kena terus setia bersama dengan

banyak tempat-tempat yang boleh kita pergi beriadah dekat Pulau Pinang ni, khususnya kalau di sebelah pulau ni, boleh pergi dekat Taman Perbandaran kan, ataupun dulu orang panggil apa, Taman Belia. Lepas tu sekarang ni ada dekat Geni Bay, dekat Queens Bay kan, dekat pesisiran pantai tu, kat mana lagi, area Padang Kota, boleh jogging pagi-pagi, banyak sebenarnya ni. Okay, yang penting sekali kenalah tahu masa kita tu. Gunakanlah masa yang ada tu sehabis baik untuk bersama dengan keluarga. InsyaAllah semoga ianya akan lebih bermanfaat nanti. Jom kita nak teruskan lagi hiburan Trafam, segalanya untukmu.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: perlu menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai Belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan charge. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi, sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu. Itu dia yang main.

Berapa segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi pagi ini. Yang pastinya hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026. Bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah menerusi santai Ahad 6 hingga 12 tengah hari-hari ini. Pagi ini Mimi temankan hampa semua. Okey, jadi harapkan semuanya baik-baik sahaja. Semuanya yang indah-indah belaka. Gitu. Okey. Baik, pagi ni apalah ceritanya Mimi? Okey, pagi ni kita nak buka topik lah. Topik apa tu? Okey, nak tahu topik apa? Yang mana ada nombor WhatsApp Mutra FM, boleh tengok dekat status dah apa topik yang Mimi nak kongsikan pagi ni. Okey, yang mana duk tengah dengar radio ni, tak ada lah nombor WhatsApp Mimi. Okey, nombor WhatsApp kita 01050809 57. Okey, boleh pergi, jangan lupa save number WhatsApp kan, boleh minta lagu, boleh bersemang-semang dengan DJ, nak tanya apa-apa pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan balas segala mesej-mesej anda semua. Okey, dan pagi ni topik apa yang nak dikongsikan, kejap lagi Mimi akan maklumkan kepada anda. Jom kita nak berhibur dulu. Ini dia bersama dengan Odah, Gelanggang Rasa. Mujur FM, segalanya untukmu.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dengan Awi. Permainan duniawi, betul. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, macam-macam permainan yang perlu kita lalui, kan? Ada yang kadang-kadang tu rasa macam, alamak, susahnya. Tapi itulah yang akan mendidik dan juga mengajar kita erti ketabahan, erti kesabaran, kan? Okey, jadi pagi ini apa yang Mimi nak membebel pagi ini? Aduh, belai tiang saja, kan? Okey, pagi ini kita nak cerita pasal topik. Topik pagi kita hari ini, siapa yang ada dekat WhatsApp tu, boleh tengok dah apa topik kita pagi ni. Santai-santai je, topik kita hari ini nak ceritakan tentang hukuman ataupun denda yang masih lagi anda ingat, yang menjadikan hukuman dan juga denda tu menjadikan anda sebagai manusia yang berjaya. Mimi, dulu saya punya buah lah, kan? Contoh lah, kan? Tak tahu nak habak lah, tapi disebabkan hukuman yang scan macam ni, memberi pengajaran kepada saya. Membuatkan saya sedap, membuatkan saya rasa macam ini adalah satu tamparan yang hebat. Sampai ke orang kata apa tu, dia baru sedar diri. Punya buah dia tu, tak tahu nak habak. Sampai dah dapat hukuman, dah kena denda. Tak kisahlah dengan mak ke, dengan pa ke, dengan cikgu ke, dengan ustaz duduk mengaji ke, dengan siapa-siapa sajalah, kan. Sehingga kan kita rasa baru tersedak benda tu. Dan alhamdulillah, dengan benda macam tu lah menjadikan kita ni manusia yang berjaya sampailah ke hari ni, alhamdulillah. Dan kita juga mungkin menerapkan benda-benda ni juga, didikan denda-denda yang kita kenal dulu tu kepada anak-anak kita. Mana nak tahu. Okey, jadi boleh kongsikan dengan Mimi denda ataupun hukuman apa yang masih lagi anda ingat, yang menjadikan anda sebagai manusia yang berjaya. Kongsikan di talian 0421073389 atau juga di ruangan WhatsApp 0105080957. Ini dia Hazamah. Terima kasih.

Drive FM segalanya untukmu, 7.46 minit pagi. Baik, topik kita pagi ni kita nak cerita tentang denda ataupun hukuman yang menjadikan kita lebih dewasa, kita lebih sedar diri, menjadikan kita manusia yang berjaya, kan? Boleh kongsikan dengan Mimi dekat ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun boleh telefon di talian 042107389. Baik, kita ada kiriman di ruangan WhatsApp ni daripada Azizul. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Keadaan cuaca pagi ni kat tempat saya ni nampak dia tak berapa nak cerah sangat. Tak tahulah nak hujan ke jerubu ke apa ke Mimi. Tapi

nampak gelap lah sikit kan, matahari tu macam tak berapa nak timbul sikit. Saya tanya dekat mana ni, dia kata dekat area-area Georgetown. Okey, apa ceritanya Azizul? Okey, Mimi, cerita pasal denda dengan hukuman ni kan. Saya masih lagi lah teringat. Kisah ni jadi waktu saya tingkatan 3. Waktu tu dulu ada periksa PMR lah. Masa kata tahun 2000 dululah. Orang kata awal-awal tahun 2000 tu kan. Saya ni budak-budak geng-geng milenial lah ni katanya. Saya ingat lagi waktu tu punya buah ni tak tahu nak habang lah Mimi. Saya belah sekolah. Dah belah sekolah tu satu hal. Lepas tu kantoi pula satu hal. Dah kena denda dengan sekolah pula satu hal. Denda dengan sekolah tu tak apa lagi lah. Sebab apa? Sekolah gantung saya. Pihak sekolah menggantung saya. Tak payah main sekolah. Selama 3 hari. Jadi selama 3 hari tu Mimi saya duduk dekat rumah tu kan. Ya Allah, pak saya dia denda saya benda yang paling ringan sekali, yang kadang-kadang orang tengok macam alamak tak ada apa pun kan. Dia suruh saya tulis satu perkataan, bukan ni lah orang kata apa, satu ayat ni lah. 3 hari 3 malam saya kena tulis. Saya berjanji tidak akan ponteng sekolah lagi. Itu je Mimi saya tulis. Saya tidak akan ponteng sekolah lagi. Saya tulis Mimi 3 hari 3 malam. Itu je pak saya bagi. Mimi tahu dah berapa buku log yang tebal itu yang saya dapat, yang ada yang orang kata apa, buku log yang ratus-ratus muka surat tu kan. Saya dapat 1, 2, 3, 4. 4 buku log yang orang kata apa, muka surat dia tu lebih kurang 350 muka surat. Jadi saya hanya boleh berhenti menulis sewaktu makan solat sahaja dan juga pergi bilik ayam. Itu saja waktu yang saya boleh berhenti. Selama 3 hari saya kena denda kat sekolah. Itulah yang saya tulis dekat pak saya. Saya berjanji tidak akan ponteng sekolah lagi. Saya ingat sampailah sekarang ni Mimi. Dan alhamdulillah, jangan kata sekolah saya ponteng, kerja pula ni saya tak ponteng dah. Dia jadi satu benda pengajaran yang amat-amat berkesan dah. Kalau orang lain kena libah dengan batang pep, kena lari padang apa kan. Saya, pak saya sudah suruh tulis je. 3 hari 3 malam Mimi. Memang memberi kesan lah. Lenguh tangan ni tak tahu nak habang lah. Rasa menyesal ada. Rasa sakit ada. Rasa sambil duk tulis, sambil duk teriak pun ada. Aduhai. Itu dia lah buah lagi. Baik, terima kasih Azizul. Dengan tulis saya tidak akan ponteng sekolah lagi. Itu je denda dia. Makan juga. Makan modal. 3 hari 3 malam tulis. 4 buku. Baik. Untuk anda, kalau ada lagi denda yang menjadikan anda seorang yang berjaya ketika ini, yang anda masih ingat denda ataupun hukuman, boleh kongsikan dengan Mimi di talian kita ataupun di ruangan WhatsApp. Jom kita nak teruskan lagi hiburan. Ini dia Farisha Iris. Hello, Trafam. Segalanya untukmu.

0: jangan tapau cinta.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Hahaha.